0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
5: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
4: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, 8.15 minit pagi untuk edisi 15 Jun 2026. Seperti biasa, Isnin kita akan bersama menerusi apa cerita kamu orang bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM termasuk Keningau FM untuk pagi hari ini. Ayuh jom kita sapa rakan-rakan kita semuanya. Hello, hello semua kawan-kawan. Ada apa macam hari ini?
1: Selamat pagi.
2: Apa macam walaupun hari ini ya?
0: Apa macam hari ini ya? Ada okey Kak Nur di sana kan?
2: Oh, okey. Okey sangat
0: di
2: dengan Sanakan Didi.
0: FM, di Sanakan FM Kak Nur bersama dengan Didi. Didi apa khabar Didi?
3: Sehat, dai.
2: Dai. Wah, demam bola ni.
0: Cuba menari dulu.
2: Lepon lagi dia ni.
0: Hai, di Sanakan FM, Kak Nur dan juga Didi. Kita ada N di Tawau FM. Apa khabar N? Sama pagi juga. Masuk sikit frame and macam di siring di tepi sudah. Kita bersama juga dengan Ikhle hari ini di Solo di Sabah FM. Nampak ni solo-solo
1: Ikhle. Hari ini solo. Rafiq tidak begitu sihat. Jadi kita bawa segar hari ini satu orangnya.
0: Dah apalah kan. Rasa juga solo-solo.
1: Betul.
0: Labuan FM hari ini tidak bersama dengan kita. Mereka pun ada seleksi pagi hari ini. Dapat kita ada 3-4 stesen lah untuk berbincang-bincang pasal ialah Piala Dunia. Kita sembang sikit lah pasal bola sepak Piala Dunia. Bukan sajalah Piala Dunia. Hari ini kita pastinya menyusun strategi juga untuk meningok bola. Jadual bola dia bukan alang-alang. Ada yang awal pagi, seawal pagi lagi sudah ada yang bersenggang mata untuk menyaksikan perlawanan ataupun pasukan kegemaran masing-masing. Bila sebut pasal musim bola ni, kita yang menonton pun mesti ada strategi juga kan. Strategi paling penting adalah menu di depan TV. Sebab tidak mahu rasa macam kosong sambil tengok tu kan. Mahu juga ada dia punya kunyahan sikit lah. Ada yang minum kopi panas supaya tahan mata. Ada yang mau teh tarik, ada juga yang mau makan popcorn dan sebagainya. Jadi kita mau tahu jugalah rakan-rakan kita ataupun mungkin adalah ada yang mungkin tidak menengok tapi berdasarkan pemerhatian, wah, perspektif pandangan anda dengan ialah suami, kari kan, boyfriend kan, ketawa kawan-kawan, girlfriend. Hai. Kau menengok ke diri? Mustahil kan nak menengok.
2: Mustahil lah.
0: Mustahil dia tidak meninggu ni. Macam tengok mata dia sekarang ni pun macam ada lebam-lebam sikit. Mungkin dia meninggu bola semalam ni. Ada pasukan pilihan dia.
2: Biarlah Kak Nur je yang tahu.
0: Kak Nur je yang tahu. Okey, kita cerita pasal menu menonton bola. Makanan ataupun minuman pilihan semasa tengok bola lah. Ada barangkali yang suka minum kopi supaya tahan mata dia terang sambil makan popcorn. Kalau anda, kalau kawan-kawan kita macam mana pula? Kita mulakan dengan Andy Tawau dululah. N, silakan N. Betul. Oh, manis-manis. Okay.
4: Kalau minuman pula, minuman saya suka yang fresh, macam jus-jus ataupun itulah kalau mau kekal segar kan, kopilah jawapannya. Tapi kopi tu saya nak mau kopi panas, mau kopi yang sejuk.
0: Wah, kopi berais lah ni malam-malam. Jangan juga kalau malam-malam.
4: Ice coffee.
0: Oh.
4: Tapi tak lah kalau malam-malam ya, kita tak tidur langsung kan. Mesti tak mau tidur. Esok pagi baru mau tahu keputusan yang macam mana.
0: Okay.
4: Kalau saya gitulah yang makanan pilihan saya sama ada manis-manisan, keropok-keropok yang ringan-ringan, snack ringan. Kalau macam yang berat tu tak berapa. Selalu yang makanan ringan je lah.
0: Selalu minum. Okay.
4: Itu juga yang betul. Yang sejuk-sejuk. Sama ais kopi ataupun yang jus. Begitulah. Kalau saya itu menu pilihan makanan dan minuman.
0: Wow.
4: Tengok bola, kalau bukan je tengok bola, tengok Tengok movie pun begitu juga.
0: Wah.
4: Macam mau santai-santai. Layan cerita kan.
0: Yeah.
4: Begitulah kalau saya.
0: Okay, and pilih minuman yang sejuk, yang manis-manis. Wah, meningkatkan metabolisme badan betul sih, N, ya. Yang manis-manis bahaya juga, N. Tapi kurangkan manis, jangan terlampau manis semua. Masa menonton je lah, kan? Tengok movie ataupun menonton TV. Itu si N. Okay, kita pergi solo yang kedua seterusnya. Oh, mungkin si Clay selalu tengok husband dia menemani husband lah, kan?
1: Kalau pagi pagi tu dah lah kali bola.
0: Tidak.
1: Kalau subuh-subuh tu dah lah kali ya. Cuma kita mau jugalah tahu keputusan self kita bawa juga pagi kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk makan makan dan juga minum, kita lebih sarankan kan untuk makan yang lebih berkhasiat lah, sebab kalau menonton bola tu akan ambil masa lebih kurang dalam 90 minit kan. Kalau tidak masa tambahan. Kita lebih sarankan untuk dorang makan makanan yang berkhasiat, walaupun seperti snack. Kalau sebelum ni kami pernah kongsikan kuaci.
0: Kuaci.
1: Ya, sebab kuaci ni sebenarnya tinggi vitamin E dia. Sambil-sambil makan kan makin rancak buka tu apa kuaci kan. lagi gol takut sedak. Cuma berhati-hati lah. Kacang juga antara satu pilihan untuk menonton bola. Makin rancak main bola tu kan, makin laju kan kasi masuk di mulut. Hati-hati juga makan ya. Itu antara juga yang sihat. Tetapi kacang tu, kalau boleh pilih yang tidak bergaram lah, supaya dia makan 90 minit tu okey je. Jalan terus je. Dia punya tenaga tu tinggi juga kan. Okey, dan minum pula, kalau kopi mungkin segelas boleh, tapi kalau 90 minit 3 kali top up tu macam
0: itulah
1: kan.
0: Bahaya juga kan.
1: Sampai besok tak tidur pula sebab terlebih kafein. Jadi pilih minuman yang kamu mungkin boleh ambil teh yang sebab teh dia dia punya kafein tidak setinggi macam kopi kan. Jadi bolehlah pilih teh tapi tanpa gula. Itu yang apa boleh saya sarankan lah untuk makan dan juga minum semasa menonton bola.
0: Wah, gitu kan. Kalau kuaci tu memang lah kan, selalu selagi belum habis tu kuaci, selagi tu lah kita akan terus kopak-kopak
1: kan, pening nyanyat kan.
0: Bikin nyanyi tu. Ya. Okay, terima kasih Iklay dengan perkongsiannya. Seterusnya kita ke duo Kak Nur dan juga Didi di Sandaikan FM. Ini mesti banyak idea kalau si Didi ni. Habis dia selalu ialah menonton bola dan juga menyaksikan movie lah kan.
3: Terima kasih Hex. Okay, Kak Nur, cerita untuk pagi ni berkenaan dengan kita punya menu menonton menu bola.
5: Kalau Kak Nur ni ada kegemaran ya, kegemaran negara yang Kak Nur sokong.
0: Tapi sokong apa Kak Nur?
5: Tadi pagi Kak Nur dah bagi tahu Didi, biarlah rahsia sebab biarlah di hujung-hujung. Malu bah kalau nak masuk final.
1: Kalau begitu kami boleh teka tu mana satu.
5: Tapi dululah kan Kak Nur memang peminat Brazil, sampai ada t-shirt yang nombor 2. Ingatkan nombor 2 tu siapa kamu memakai jersey nombor 2 dari Brazil. Biarlah sendiri yang tahu jawapannya ya. Okey, pasal menu ni pula. Pasal menu ni pula, Kak Nur sanggup membuat cokodok. Cokodok pisang, jemput-jemput udang kering.
3: Tutup bawang.
5: Ya, tahu. Okey, lepas tu Kak Nur memang tidak penggemar minuman sejuk ya. Walaupun tengah hari minum juga minuman panas ya. Apatah lagi di waktu subuh. Kemudian macam Iklay juga Kak Nur ni memang suka kuaci. Ya Allah, yang pek besar tu boleh sendiri makan tau sampai satu game. Tak percaya tak ya Didi?
3: Betul. Apa yang bikin herannya lagi Kak Nur makan kuaci, dia bukan pakai gigi, dia buka dia pakai jari.
5: Sebab kenapa? Sebab kenapa? Kak Nur terasa kenapa, macam kan? Ada yang ramai yang telah memegang-megang kuaci itu. Jadi Kak Nur kupang. Faham tak? Kak Nor Kupang dia pakai kuku je. Dia lambat sikit lah kalau dibandingkan Didi. Dia kupak sampai kumpul 20 isinya tu baru makan satu kali.
3: Betul tadi. Baru
5: tapi sebenarnya kan macam kalau Kak Nor pasangan tu lebih menggemar bola ya, dan juga anak-anak kalau berkumpul, Kak Nor ni big support. Sediakan minuman, jajan, apa ni, support dorang, layan dorang. Sebab bola ni bukan selalu kan, jarang-jarang. Okey ni.
0: Lagi yang
5: ni
0: sekarang ni Piala Dunia ni 4 tahun sekali ni kita menanti.
5: Itulah tu.
3: Betul kau Hex, 4 tahun sekali.
5: Didi penggemar bola ni.
3: Amboi.
0: Didi pasukan mana apa? Didi?
3: Nanti kita tengok siapa yang ke final. Okey, dan kalau apa yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi kan Kak Nor, macam kacang apa tu, kuaci itu memang kuaci antara salah satu pilihan bila menonton bola di depan TV bersama dengan keluarga di rumah. Tapi kalau macam di luar, kadang-kadang lepak-lepak di kedai tu kan susah juga mencoba kuaci. Jadi kita order lah dulu makanan-makanan yang kebetulan kalau waktu menonton tu malam, kita order dulu makanan macam berat-berat sikit. Lepas menonton kita order fries kentang sambil menonton.
5: Tapi ada ada peristiwa kan, Dek?
3: Ada peristiwa. Kalau pasal bola ni kan,
0: cepat kongsi.
3: Okay. Kita kan sudah duduk penuh ni, penuh semua peti penonton-penonton menyokong masa final tu. Masa tu Spain menang. Nak tonton berapa tu Spain menang. Jadi kami ni berada di tengah-tengah. Jadi ada satu bunyi meletup ni, jadi kawan-kawan melata. Dia pergi teriak gol. Dia bilang, padahal belum gol, Bang. Memang huru hara masa tu ya.
5: Si Didi pun tu kalau dicucuk juga dia pun cakap gol juga.
1: Bahaya kalau yang melata ni kan.
3: Bahaya, tengok ramai-ramai bahaya. Jadi itulah kan Kak Nor, huru-hara. Itulah antara menu menonton bola lah. Tengok masalah Kak Nor. Kalau macam terlampau tengah malam tu tak sesuai jam, makan terlampau berat kan.
5: Ya betul.
0: Berat kan, betul.
5: Tapi kalau ada sudah di depan mata, wow.
1: Makan je lah.
0: Makan juga kan. Kadang-kadang bila tengok sama dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan yang ala-ala potluck lah kan, bawa sikit masing-masing, bawa ada yang bawa mi goreng, rasa macam berat. Tapi bila nampak kawan makan macam sedap pula. Kalau satu orang macam pelik sikit. Kalau makan satu orang tu macam tidak berasa, macam tidak sedap. Tapi kalau ada kawan-kawan yang sama-sama kita menyaksikan tu, macam rasa tidak mahu tu, tapi tangan tu mengambil juga. Macam kita
3: syukma,
0: hati kata tidak mau kan? Mulut kata tidak mau, tapi tangan tu yang rancang mengambil lah. Makan juga lah kan. So bila tengok dengan kawan-kawan tu, dia punya apa ni, semangat tu lain macam. Apalagi kalau kita walaupun dengan kawan-kawan pun ada juga pasukan pilihan masing-masing, dan terkena lagi pasukan dia bertemu dengan pasukan yang kita suka, di sanalah di sanalah makanan yang bikin kita ngam. Walaupun pemerhatian peninguan kita meninggu di TV tu pasukan pilihan masing-masing. Tapi apapun bila kita
1: ya, kami mau tahu juga.
5: Ya, Hex.
0: Kita tunggu.
1: Kau tunggu siapa yang menang juga.
0: Nanti yang berpegang tangan.
3: Miss Universe lah betul.
0: Tapi iyalah, habis masa lagi peringkat kumpulan kan, susah lagi kita. Walaupun ada beberapa sedia dalam pemikiran kita ni, tapi kalau di peringkat kumpulan tu macam-macam boleh terjadi. Oh, tengok macam Amerika
5: macam Syarikat Didi, kan, Didi.
0: Macam macam Amerika tengok macam, eh boleh ni Paraguay menang sekali, no 4-1. Wah, tiba macam itu
3: nak
0: jugalah.
3: Nak menerima kekalahan dengan Kak Nor.
0: Okay, apapun ialah, dalam kita menonton bola kan, memang menyeronokkan lah juga. Tapi kesihatan pun perlu kita jaga. Pilih makanan yang ringan, minuman air yang secukupnya kan, dan juga elak makan yang bergoreng, berminyak yang di tengah-tengah ialah keheningan subuh tu kan, di awal pagi sudah makan yang berat-berat. Kemudian lepas tengok tu memang Kalau yang tidak bekerja dia, kalau di hujung minggu kebetulan memang terus tidur lah kan. Jadi kena kawal jugalah pemakanan kita, kesihatan kita. Selepas perlawanan tu kena jugalah dapatkan rehat yang cukup untuk kita memulakan hari yang seterusnya. Okey. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita yang bersama dengan kita untuk di hari sana sini. Di hari pula. Awal pula.
1: Awal pula. Kita kamu dah boleh tak sambung je. Sekejap lagi kita bersama lagi.
0: Macam sama. Bersama dengan Ikhlas di Sabah FM. Terima kasih Ikhlas.
1: Terima kasih juga Hex. Terima kasih kawan-kawan.
0: Ya, terima kasih Kak Nur dan juga Didi di Sanakan FM. Dan juga
5: okay, terima kasih.
0: Andy Tawau FM. Baik, kita berpisah sementara dan bersua kembali 8.40 minit pagi nanti bersama menerusi diari sana sini. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
5: Okay, bye-bye.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, perkongsian untuk Dari Sana Sini kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Hex di Keningau FM.
2: Ya, hello. Kembali lagi.
1: Kita kembali lagi, hello. Okey, Tawau FM kita ada Kayum pula tadi end kan?
3: Betul.
1: Okey, Didi di Sandakan.
4: Ya, masih ada Kuaci.
1: Nanti kita panggil. Okeylah, kita memulakan Dari Sana Sini. Kita bagi dengan Hex lah dulu.
2: Okey, baik. Terima kasih, Clary Sabah FM. Satu perkongsian untuk edisi 15 Jun 2026 sedang berlangsung ketika ini adalah Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Kun Sanat 2025 di bertempat di Dewan SJKC Yuk Yen Keningau dari 7 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari nanti. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Kita ke Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan, Kayum.
1: Kayum, Kayum boleh dengar? Okey, tidak apa, kita kesandakanlah dulu ya. Silakan Didi.
4: Kayum macam mana tu?
2: Ada tadi Kayumnya suara.
1: Ada ya?
4: Ada tadi. Ada.
1: Oh, mungkin sebab dari tadi kita tidak dengar suara Kayum ni di masa ni. Untuk kita punya perkongsian tadi.
5: Nak teruskan kan ni atau macam mana ni?
1: Okey, dengar sudah.
4: Okey. Abang Long silakan.
1: Lambat kali tu, lambat pick up.
5: Delay. Okay, baik.
1: Lambat sampai di KK. Silakan Kayum.
5: Okey, untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM ada dua catatan ingin dikongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan program lawatan ya. Daripada pihak KKM kepada warga Taman Seri Balong, dan ini merupakan program lawatan cegah Aedes iaitu pemeriksaan rumah ke rumah pada hari ini 15 Jun Isnin pada pukul 8 malam nanti bertempat di Taman Seri Balong ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua pula berkait dengan perlawanan persahabatan bola sepak jemputan tiga penjuru hari ini 15 Jun 2026 akan berlangsung pada pukul 8 malam nanti bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sanakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan dari Sanakan FM, pagi ini kita hanya nak maklumkan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan terus memperlawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang beroperasi di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Belum terlambat, kita ucapkan untuk penderma darah yang mendengarkan siaran RTM Sabah dan seluruh RTM pada pagi ini, selamat Hari Penderma Darah Sedunia kemarin yang disambut 14 Jun 2026. Itu dah dari Sandakan FM untuk pagi ini. Kita bersama dengan kita punya Bunga di Sabah FM. Bagus baik DJ Clay, silakan.
1: Terima kasih Didi. Okey, perkongsian untuk Sabah FM hari ini bermulanya pukul 9.30 pagi nanti berlangsungnya Majlis Istiadat Pengurniaan Pingat Darjah Kebesaran Negeri Sabah yang bertempat di Balai Istiadat Istana Sri Kinabalu. Dan berikutnya pukul 9.55 pagi juga berlangsungnya program Mengenang Negarawan, iaitu akan berlangsung di satu hotel di Kota Kinabalu. Dan seterusnya pada pukul 2 petang nanti akan berlangsung sidang media press conference sempena pelancaran Regata Lipa sempurna untuk 31 tahun 2026 di satu hotel terkemuka di Kota Kinabalu juga. Jadi setakat ini tiga perkongsian daripada kami di Sabah FM, daripada saya dan juga terima kasih Hex di Keningau FM.
2: Terima kasih kembali.
1: Didi di Sandakan.
4: Masih.
1: Iya, Kayum di Tawau.
5: Terima kasih kembali.
1: Iya, selamat bertugas semua.
2: Selamat bertugas.
4: Selamat bertugas.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, 8.51 minit pagi ketika ini kita kongsikan info trafik untuk beberapa jalan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu menuju ke pusat bandaraya, yang mana kita mulakan untuk jalan di Meruntum ketika ini masih lagi perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Putatan menuju ke KKIA, setakat ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk jalan Penampang Tambunan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan seterusnya kita kongsikan satu kemalangan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Ini untuk di jalan lintas dan dilaporkan baru beberapa saat yang lepas. Ini untuk jalan menuju ke KKIA sejurus selepas bangunan kompleks bersepadu KKMM. Kemalangan ini mengakibatkan trafik di laluan menuju ke KKIA agak perlahan dan akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Okey, seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan jalan Penampang menuju ke pusat bandaraya juga agak perlahan ketika ini, mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Okey, dan seterusnya juga satu kemalangan yang dilaporkan, ini untuk anda yang menggunakan laluan jalan kolam Penampang. Satu kemalangan ini dilaporkan 4 minit lepas menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu berdekatan dengan Zheying Buddhist Temple. Ini mengakibatkan trafik agak perlahan di kawasan ini dan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Okay, jadi kita sarankan untuk anda menggunakan jalan alternatif yang lain. Okay, seterusnya jalan kolam ketika ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di pusat bandaraya Kota Kinabalu, ini untuk jalan pintas Kota Kinabalu mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan. Okey, jalan lintas pula. Jalan lintas ketika ini mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit masa pemanduan untuk menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Dan seterusnya kita kongsikan tumpuan di jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass iaitu dari Inanam dari SMKA Tun Ahmad Shah ketika ini mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Okey, dan satu juga kemalangan dilaporkan dari Jalan Tuaran Bypass ini. Ini berhampiran dengan Masjid Al-Munir. Oleh itu, laluan ini agak perlahan dan mengambil masa pemanduan lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Jadi gunakan jalan alternatif yang lain juga. Okey, dan Jalan Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Berikutnya di Jalan UMS. Jalan UMS ketika ini mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan menuju ke pusat bandaraya. Dan tumpuan seterusnya di Jalan Tebobon ketika ini tidak apa-apa kesesakan, dilaporkan lancar, jalan kembali lancar. Tetapi untuk anda yang menggunakan laluan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di Intan Kampus Sabah, Jalan Sulaman ketika ini tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan, sudah kembali lancar. Dan terakhir sekali, tumpuan terakhir sekali untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Hati-hati dengan perjalanan anda, terus layan Segar Sabah FM untuk banyak lebih perkongsian selepas ini. Dan pukul 9 nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Jam terakhir iklan bersama dengan anda dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Dan di sekarang ini kita akan kongsikan kopi bola pagi pada selepas kita ikuti. Kamu tahu kah? Jadi mau tahu apakah perlawanan selepas ini, selepas perlawanan pagi tadi, subuh pagi tadi, kena tunggu selepas kamu tahu kah? Okey. Dan di jam yang terakhir kini kita ada ini. Gegar Segar Sabah FM. Ya, kita sudah pun muat naik di Facebook rasmi Sabah FM. Yang belum lagi ikuti Facebook rasmi Sabah FM, teruskan ikut Sabah FM ataupun sosial media RTM, kerana kami terus berkongsi info dari semasa ke semasa. Dan kita pilih Gegar Segar untuk hari ini lagu daripada Agnes Monica antaranya.

Lagu yang kita teruskanlah dan seterusnya lagu yang kedua. Ya, jadi lagu mana jadi pilihan anda untuk dengar di penghujung segmen Segar Sabah FM? Anda kenalah mengundi. Senang saja. Pergi ke Facebook rasmi Sabah FM, tekan lagu mana yang anda ingin dengar dan lagu yang mendapat undian paling tinggi itulah yang akan kita layan untuk penutup Segar Sabah FM. Layan terus Osama Bin Laden. Rampung Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
5: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Eh, syoknya baca buku ni.
3: Kan best kan? Encyclopedia kan betul?
0: Itulah, encyclopedia.
3: Apa kau jumpa di sana buku tu?
0: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
3: Benxi Lake kan?
0: Ya, Benxi Lake.
3: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
0: Di mana tu?
3: Di antara Europe dengan Asia.
0: Antara
3: benua Europe dengan Asia. Bagus juga membaca ni kan?
0: Itulah dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
3: Gitu. Baru saya tahu.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, untuk kopi bola pagi untuk hari ini kita kongsikan agak lambat sedikit sebab kita hari ini ada apa cerita kamurang dari sana sini. Tapi biasanya hari Selasa hingga hari Jumaat kita akan kongsikan dalam slot sukan pagi, info sukan pagi-pagi selepas pukul 8 kan. Okey, jadi ini antara perkongsian yang Iqlai boleh kongsikan kepada anda mengenai aksi keputusan E dan F Piala Dunia 2026. Kumpulan ini menyaksikan beberapa keputusan menarik awal pagi tadi, yang mana Jerman bermula garang apabila membelasah Croatia 7-1. Kai Havertz muncul wira perlawanan dengan dua jaringan, manakala Jamal Musiala turut mencatat nama selaku penjaring. Gol tunggal Croatia dijaringkan oleh Livano Komenencia, yang juga gol pertama negara itu di pentas Piala Dunia. Dan sementara itu Belanda dan Jepun terikat 2-2 dalam perlawanan seimbang, dengan Jepun bangkit dua kali untuk menyamakan kedudukan. Dan dalam satu lagi aksi, iaitu Pantai Gading dan Ecuador berakhir tanpa jaringan apabila kedua-dua pasukan berkongsi satu mata selepas seri 0-0. Perlawanan seterusnya pukul 10 pagi ini akan menampilkan Sweden menentang Tunisia. Dan anda boleh saksikan perlawanan ini secara langsung di TV OK atau Sukan Plus, atau juga anda boleh stream menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma untuk aksi Piala Dunia 2026. Dan untuk mendapatkan jadual perlawanan, anda boleh terus layari www.rtm.gov.my dan ikuti semua sosial media RTM. Teruskan bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
2: Guess I'm

0: Girls.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Itu lagu Teruskanlah dan lagu yang kedua. Jadi mana lagu yang kamu mau rasa-rasa sing along kan? Dengan izin pada penghujung segmen Segar, kamu kena mengundi sempat lagi. Ada berapa minit saja lagi untuk kita menantikan siapakah yang menjadi pilihan anda untuk pagi-pagi hari ini dalam segmen Segar Sabah FM. Okay? Dan sambil-sambil itu juga, kita kongsikan juga lah info untuk hari ini, yang mana untuk adik-adik kita yang menunggu keputusan peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 akan diumumkan pada 18 Jun, iaitu Khamis, pukul 11.30 pagi. Okey, dan anda boleh menyemak keputusan menerusi khidmat pesanan ringkas SMS, dan juga anda boleh layari dalam talian menerusi www.mpm.edu.my. Okey, dan ini akan dibuka pada pukul 11.30 pagi pada 18 Jun 2026. Good luck adik-adik ya, semoga semuanya mendapat yang manis-manis juga. Okey, kita teruskan Segar dalam lagu yang kita terus layan daripada George Lian, Tupus Bunga Kinabalu. Sampai FM, bagus banget.

9.53 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM di manapun anda berada. Anda memang terbaik. Lagi-lagi kalau kamu sudah ada RTM klik tu kan, kamu memang terbaik. Okey, dan sudah pun kita sampai di penghujung untuk segmen segar untuk hari ini. Jadi lagu yang menang, cuba teka lagu apakah yang menang untuk gegar segar. Betul, dialah tu Matahariku, lagu Agnes Monica. Jadi sebentar saja lagi kita layan lagu pilihan anda. Dan teruskan bersama dalam Sabah FM. Selepas ini DJ Wan akan menemani anda dalam ekspresi inspirasiku. Jadi saya Clay Jamie. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, di Ekspresi Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Di mana pun juga anda berada dan terkekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Ya, segmen kedua di Sabah FM, Ekspresi Inspirasiku, 10 pagi hingga 2 petang. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Untuk edisi hari ini, hari Isnin, 15 Jun 2026, bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apapun, terima kasih untuk rakan setugas saya, DJ Clay, yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. InsyaAllah menerusi Ekspresi Inspirasiku, ada lagi informasi terkini akan dikongsikan untuk anda. Di samping lagu-lagu hiburan yang pelbagai genre, pelbagai rentak akan terus disajikan kepada anda, yang akan terus menemani aktiviti harian anda, sama ada di tempat kerja, di rumah, di kenderaan maupun di premis perniagaan anda. Apa yang penting, anda layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: apa lagi?
1: Ya, tunggu apa lagi? Itu dia Cak Cekup bersama-sama dengan Wani Kerry dan terus membawakan kita ke pukul 10.15 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Okey, jangan terlepas peluang untuk mengikuti aksi mendebarkan dalam Piala Dunia FIFA 2026. Secara langsung dibawakan kepada anda menerusi aplikasi RTM Klik dan juga TV OK dan juga Sukan Plazia. Ha, anda boleh saksikan setiap perlawanan Piala Dunia 2026 walau di manapun juga anda berada pada bila-bila masa. Dan pukul 10 pagi ini dijadualkan berlangsung perlawanan bagi kumpulan F antara Sweden dan juga Tunisia. Okey, antara Sweden dan juga Tunisia, perlawanan yang berlangsung pada pukul 10 pagi ini. Jadi jangan lepas peluang untuk menyaksikan setiap perlawanan yang berlangsung dalam Piala Dunia 2026. Okey, insyaAllah kami di RTM akan terus berkongsikan informasi semasa kepada anda, informasi berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dan juga informasi semasa terus bersama kami di frekuensi ini 89.9. Okey, dan sudah pasti anda mempunyai pasukan pilihan anda sendiri kan. Jadi setakat ini bagaimana dengan prestasi pasukan pilihan anda? Adakah menang? Adakah tewas di situ? Kami akan rangkumkan juga kepada anda. Kami akan bawakan sorotan keputusan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, apa yang penting anda perlu terus setia bersama kami di 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Dan juga untuk pagi ini, Wan lalukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jomlah kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia sebuah lagu daripada Harry Khalifa. Lagu ini dia milik orang. Ha, kalau dia milik orang jangan kacau, okey? Nanti kena marah kita. Layan terus sampai FM. Bagus bah.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Macam-macam ada segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Guys, Merry Gris nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Bagus banget.

berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas ya. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan, khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat. Oleh itu, katanya, Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh pelaksanaan program komuniti bebas denggi COMBAT dengan memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran sihat, pemerkasaan komuniti dan penglibatan seluruh lapisan masyarakat ya, dan juga pendekatan behavioral insight digunakan untuk jadikan amalan kebersihan dan hapus lokasi pembiakan nyamuk sebagai budaya harian, dan juga kerjasama semua pihak diperlukan bagi mewujudkan komuniti lebih sihat dan bebas denggi, termasuk usaha menentang penyakit berjangkit lain. Okey, jadi kita perlu cakna, kita perlu bersama-sama membantu usaha untuk memastikan komuniti kita bebas denggi, persekitaran kita bebas tempat-tempat penyakit nyamuk Aedes. Dan apa yang boleh kita lakukan, luangkan masa kira-kira 10 minit kalau hujung minggu tu kan, untuk melakukan aktiviti pembersihan ataupun gotong royong di kawasan persekitaran rumah kita untuk menghapuskan tempat-tempat pemiakan nyamuk Aedes ya, untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang tersayang kita dan juga rakan-rakan serta jiran-jiran setempat kita. Okey, itu info yang kita kongsikan bersama-sama untuk anda melalui Ekspresi Inspirasiku, dan selepas ini ada lagi informasi akan dikongsikan kepada anda. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di FM. Bagus banget. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia lagu bersama-sama dengan Rizwan. Ini dia Tercipta Satu Senyuman di Sabah FM. Bagus banget.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
2: Yeah.
3: Sabah FM.
2: Sabah FM, bagus bah. Itu dia nombor ataupun talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu orang boleh simpan nombor telefon itu bila-bila masa anda nak buat permintaan lagu. Nah, hantarkan salam-salam dedikasi boleh sejak. Terus WhatsApp kami di konti ini. Dan juga jangan lupa untuk ikuti laman sosial, media sosial Sabah FM di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram ya, dengan kata carian My Sabah FM, okay? Dan kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita di platform media sosial Sabah FM untuk pagi ini. Ya, selamat pagi buat Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Katanya, salam Isnin ceria riang mesra untuk semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, di manapun juga berada. Terima kasih. Juga seterusnya, rakan kita Marsha Saleh. Waalaikumsalam. Katanya, selamat pagi dan selamat tugas. Semoga sihat, ceria selalu dan tugas lancar serta segala urusan dipermudah, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Dengan informasi terkini dan berita yang sahih dan pilihan lagu-lagu yang sangat menghiburkan. Dan juga katanya selamat pagi buat semua rakan dan juga sahabat setia pendengar Sabah FM. Bagus. Terima kasih. Marsha Saleh yang berada di Tawau. Juga rakan kita seterusnya, Ina Rozana. Selamat tugas buat DJ Wans. Juga buat semua rakan-rakan pendengar Sabah FM. Bagus bah. Kita hati lagu-lagu pilihan DJ Wans bikin ceria hari ini. Terima kasih Ina Rozana. Juga kita ada Hasna Has, Norzita, Norzita Zita. Juga kita ada Muhammad Yusof. Selamat pagi, katanya semoga sehat selalu dan juga selamat bertugas. Okay, terima kasih. Itu dia antara rakan-rakan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa anda. Wan akan bacakan juga salam-salam dedikasi anda untuk pagi ini. Jomlah kita nak berhibur lagi untuk pagi ini. Kali ini bersama dengan Maldini dan juga Ray Kimara dengan lagu ini untuk anda semua. Ini dia lagu yang berjudul Pukulan Borneo.
7: Dinamakan Pukulan Borneo.
8: Ini barulah sedap.
7: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
8: Bukit Tuba. Come on, man. Rap.
9: Abangnya ya.
8: Okay.
9: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka? Kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia. Malam ni untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan kita telah pun memasuki jam yang kedua untuk ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Okey, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan semoga juga apa saja urusan maupun aktiviti anda sepanjang hari ini, Wanda akan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin ya. Bagi yang tengah bekerja bertugas waktu ini, selamat melaksanakan tugasan anda di pejabat di tempat kerja anda. Dan kiralah anda bekerja di sektor kerajaan, syarikat swasta, ya, bekerja sendiri, abang-abang kita, pemandu e-hailing, terima kasih terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Okey, kita nak kongsikan untuk anda keputusan perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi antara Netherlands dan juga Jepun, ya, Belanda dan juga Jepun, yang mana pasukan Jepun berjaya mengikat pasukan Belanda dengan keputusan seri dua sama. Okey, itu dia keputusan untuk perlawanan awal pagi tadi. Belanda menentang Jepun dengan keputusan seri 2 sama. Dan anda boleh saksikan menerusi perlawanan ini menerusi aplikasi RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus. Okay? Kami sediakan platform untuk anda untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk kali ini. Banyak lagi akan dikongsikan kepada anda selepas ini, jadi jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Ning Bai Zura, lagu yang berjudul Awan Yang Terpilu. Anda mendengarkan di Sabah FM Bagus Bah.

0: membawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak. Di antara gadis-gadis seluruh dunia. Yang mengusik jiwa. Hayalan menjelma ketika fikiran. Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Satu Saat Kelalaian Anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, ini dia hiburan bersama-sama dengan Adira, lagu yang berjudul Sayang Orang Sama. Selamat pagi buat Ayang Era. Ha, nak ke mana tu? Okey, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. Okey, 11.18 minit pagi waktu ketika ini. Dan kita nak kongsikan lagi informasi untuk anda. Petikan akhbar menerusi portal berita RTM. Tajuk akhbarnya Il Nino dijangka berlarutan sehingga 2027. Il Nino ataupun lebih kita ketahui dengan kataan sebutan atau kemarau, ya. Kemarau, okay, dijangka berlarutan hingga 2027, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sedang memantau rapi perkembangan fenomena Il Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Menurut Met Malaysia, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September depan, ya. Dan keadaan tersebut berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan sekaligus meningkatkan risiko berkurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu, ya. Dan untuk itu kita sama-sama ingat agar tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka, kerana api apabila dia ni masa kecil dia boleh jadi kawan kita, apabila jadi besar dia menjadi lawan, sukar untuk dipadam. Jadi elakkan melakukan pembakaran terbuka, dan juga dalam tempoh ini marilah kita bersama-sama menggunakan air dengan secara berhemat dan elakkan pembaziran air, ya, dengan tempoh kita berhadapan dengan fenomena Il Nino yang dijangka berlarutan sehingga 2027. Okey, dah hantarkan terus salam-salam dedikasi anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Okey, kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan Mark Adam, lagu ini Sayang Apa Khabar. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah.

kasihku. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM Bagus Bah Bertemankan. Frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persima langsung di aplikasi RTM Klik. Okey, dan hari ini kita bawakan lagi untuk anda menu playlist di Ekspresi Inspirasi.

Rasi Crew, selama sejam kita akan hiburkan anda dengan rangkaian lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita, okay? Dan untuk hari ini, tema lagu untuk menu playlist adalah lagu daripada artis ataupun penyanyi wanita, okay? Boleh hantarkan sekarang permintaan lagu anda untuk menu playlist ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, okay? InsyaAllah lagu-lagu permintaan anda akan ditunaikan pada jam yang terakhir ekspresi inspirasiku, satu tengah hari hingga pukul 2 petang. Dan kita nak sapa lagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita pagi ini menerusi pun di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat pagi buat Alice Raymond di Kuching, Sarawak. Katanya selamat bertugas buat DJ Wan. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga penghujung siaran. Terima kasih Alice Raymond di Kuching, Sarawak ya. Juga rakan kita yang seterusnya, kita ada Dia Alisa. Katanya selamat pagi DJ Wan, selamat berkonti, semoga sentiasa sehat ceria selalu. Salam ekspresi dari Dia Alicia di Kota Merudu. Katanya cuaca di sini mendung. Dan juga salam ditujukan buat geng Tap-Tap TikTok Sabah FM. Selamat pagi semua katanya. Dan nak dengarkan lagu daripada Ziana Zem, lagu yang berjudul Rentak Hidupku untuk menu playlist di Sabah FM ya. Okey, lagi rakan kita, kita ada si Rosie Z ataupun Rosie William yang berada di Inanam. Selamat bertugas untuk DJ Wans, nak dengarkan lagu yang berjudul Luka Yang Tertunda, penyanyinya rakan saya, macam kenal Ikley Jamie dari Sabah FM. Bagus, terima kasih Rosie William. Dan juga seterusnya rakan kita, kita ada si Arni. Waalaikumsalam, katanya selamat pagi dan selamat tugas dalam ekspresi inspirasiku, semoga tugasan lancar hingga penghujung siaran. Arni dari Sembulan. Dan untuk hari ini tema untuk menu playlist lagu permintaan daripada Arni adalah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Wajah Kekasih. Terima kasih Arni. Okey, dan selepas ini saya akan sapa lagi anda dari semasa ke semasa. Dan apa yang penting, anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Malaysia Modani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bahas. Dan kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini, 15 Jun 2026, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih anda dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda. InsyaAllah doa kami akan terus mengiringi perjalanan anda. Dan supaya panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.18 minit tengah hari. Dan banyak lagi informasi akan dikongsikan kepada anda selepas ini, jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bahas.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
0: Awal Muharram, Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Kadangkala hanya

0: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya, Ustaz Hariri, dan Sabah FM, bagus pak.
2: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Ma'al Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Ter

0: Bersi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Dan untuk rakan-rakan kaum muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur dan insyaAllah waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, insyaAllah akan masuk pada pukul 3.44 minit petang, ya. Dan informasi kita nak kongsikan untuk anda ini mengenai keputusan pemeriksaan STPM ataupun Sijil Tinggi Persekolahan, ya, Malaysia. STPM akan diumumkan pada 18 Jun 2026 ini, ya. Keputusan pemeriksaan STPM untuk tahun 2025 akan diumumkan pada 18 Jun 2026. Jadi selamat maju jaya dan semoga beroleh keputusan cemerlang untuk adik-adik pelajar kita. Baiklah, kita berhibur lagi untuk tengah hari ini bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging be nih.
0: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja bah. Bah, marilah bah.
0: Alah Meng, tinggal apa badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga bah tuh kan. Keluar pelu juga bah.
2: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
2: Terima kasih Kulut, tapi Indah lah. Bah, betul kau Indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ha.
2: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ha.
3: Tawau 95.7 FM.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: manja.
1: Dalam ekspresi inspirasiku.
2: Sabah FM, bagus bah ekspresi inspirasiku. Baik, sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan bawakan untuk anda utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu pertemuan kita untuk jam yang terakhir ekspresi inspirasiku, Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda untuk ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah, jadi jangan ubah frekuensi kamu, layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: bersantai bersama dengan kami di
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita MEH melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%, susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kelihatan saya sebagai menyertai dosen ni bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah denganlah stakeholder yang lain sepertilah MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah walau di mana pun juga anda berada dan terus kekal bersama-sama kami di 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir ini, selama sejam Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist dengan tema hari ini lagu daripada artis wanita ataupun penyanyi wanita. Okey, selama sejam Wan akan tunaikan lagu permintaan anda, dan bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan berkecil hati ya. Esok masih ada lagi yang akan dibawakan kepada anda. Menu playlist di Sabah FM setiap Isnin hingga Jumaat, 1 tengah hari hingga pukul 2 petang. Dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM, dan berita tersebut akan disampaikan oleh rakan setia saya DJ Darlin. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek Sabah Southern Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi fasa 1 projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk fasa 1 projek berkenaan. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Dato' Armizan berkata projek infrastruktur itu amat penting bagi melengkapkan rangkaian grid elektrik negeri yang disifatkan sebagai kritikal untuk menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Sementara itu, Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link dari kawasan Pantai Barat ke Tawau diharap dapat dipercepat. Ini bagi memastikan masalah bekalan elektrik dihadapi penduduk termasuk di kawasan Parlimen Kelabakan dapat diatasi. Dato' Muhammad Suryadi ditemui pemberita pada program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan. Program tersebut menjadi platform kepada masyarakat setempat menyuarakan keperluan dan isu yang memerlukan tindakan pihak berkuasa. Program Kembara Ilmu Sempena Sambutan Minggu Perpaduan 2026 mendapat sambutan menggalakkan sekaligus menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Program Kembara Ilmu itu anjuran Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri Sabah. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata Kembara Ilmu itu antara usaha kerajaan dalam membudayakan pembelajaran sepanjang hayat serta memperkukuhkan hubungan masyarakat melalui pendekatan lebih interaktif dan inklusif. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan Kembara Ilmu dan Pesta Buku Sabah di Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti termasuk pertandingan, pameran dan program komuniti diadakan bagi menarik minat orang ramai terhadap dunia ilmu dan pembacaan. Perkukuh agenda pemuliharaan alam sekitar dan pengiktirafan biodiversiti bertaraf antarabangsa. Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi akan terus menyokong usaha itu melalui pengukuhan pendidikan sains, penyelidikan serta inovasi berteraskan kelestarian alam sekitar. Menterinya Dato' James Ratib menerusi perkongsian di laman Facebook berkata, langkah itu penting dalam melahirkan masyarakat yang celik sains dan bertanggungjawab terhadap kelestarian sumber alam untuk generasi akan datang. Mengenai pemasyhuran Rizab Biosfera Kinabatangan, beliau berkata ia bukan sahaja mengangkat nama Sabah di peringkat global, malah memperkukuh peranan negeri sebagai antara khazanah biodiversiti terpenting dunia. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK komited untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuklah sukan prestasi tinggi

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, bah dan sedar tak sedar ya. Tugas saya menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM. Menerusi ekspresi inspirasiku akan berakhir sebentar saja lagi. Apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga memberi manfaat untuk kita bersama-sama. InsyaAllah selepas ini, anda akan ditemani oleh rakan setugas saya, Kak Lang dan juga DJ Azian menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Sabah Ngam lah itu. Okay. Janji dangar 2 petang hingga 6 petang. Saya rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi dalam ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Assalamualaikum. Salam hormat. Salam ceria. Sampai jumpa lagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah Bah Ngam Latu, assalamualaikum, selamat petang.
2: Ya.
1: Hari ini hari Isnin kakak,
2: ya.
1: 15 Jun 2026.
2: Betul. Terima kasih banyak anda yang bersama dengan kami dan terima kasih juga tadi kepada Wan.
1: Okay.
2: Yang telah pun menceriakan hari kamu dalam ekspresi inspirasiku.
1: Baik, macam biasa Bah Ngam Latu, jam yang pertama ni kakak kita belajar bahasa etnik. Kakak sihat hari ini?
2: Oh, okey. Wow. Cuba tengok video kita tu.
1: Hari video. Ini Kak Lang berbaju biru buat saya tambah rindu.
2: Rudu.
1: Bolehlah, janganlah, jangan dipertikaikan saya punya pantun kakak.
2: Terima ya, Ba. Okey, hari
1: biarlah.
2: Ini
1: apa yang ni? Penting yuyu. Ada apalah? Pakai baju biru, I love you.
2: Okey. Besi di sana berkilat. Kau ni ada baju coklat.
1: Bukan coklat nih. Ini bukan coklat. Adakah ini warna coklat kawan saya?
2: Adalah sikit-sikit kan keluarga dia.
1: Kasih ya sialah.
2: Ya sialah, kasihan.
1: Okeylah, untuk belajar bahasa etnik ini hari sampai jam 3 petang, ya. Kita mau belajar satu ayat kakak.
2: Okey.
1: Oh, kami adik-beradik suka main bola.
2: Iya. Wow, sebab kan kita sekarang kan demam. Demam ni sekarang ni.
1: Oh, patutlah kakak demam, macam demam.
2: Piala dunia.
1: Tapi kakak kena malam ni kakak kena tidur awal untuk kakak bangun sebab pasukan kegemaran kakak akan inilah kan?
2: Iya.
1: Beraksi jam 3 pagi besok.
2: Sama-sama you lah, kami akan berjaga.
1: Kita tengoklah.
2: Siapa yang berjaga, TV kah aku?
1: Okey. Kita sambung. Kami adik-beradik suka main bola.
2: Okey, jadi kamu komen sana di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848.
1: Apapun kita mau layan lagu ini, Sabah FM.
2: Bagus, bang.

0: Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Dengar Bahang Amla tu, yeah. Janji dengar sudah pun 2.19 minit petang. Baik. Untuk kamu yang baru dengar kami belajar bahasa etnik ini hari.
1: Mana sudah tadi itu?
0: Kami adik-beradik suka main bola.
1: Macam pulut cerita Piramli kan?
0: Hari-hari main bola. Cikgu sudah tidur. Mari kita main.
1: Okey, setiap sah dalam bahasa Bisaya Beaufort lah. Setiap sah ni selalu jadi cikgu pertama yang masuk kelas. Okay. Okoi Sakatabinai. Nah,
0: Sakatabinai.
1: Adik-beradik lah tu, Sakatabinai. Suka bermain bola.
0: Oh, Sakatabinai. Adik-beradik.
1: Adik-beradik, ya.
0: Okey, lagi si Marsa Saleh di Tawau. Oh, ini ucapan. Ucapan untuk DJ Wan. Dia bilang hati-hati di jalan raya.
1: Sebab hujan di Felda Umas, dia bilang.
0: Okey, si Norzita bilang, Jami Sakatabinai ingin bermain bola. Bisaya Beaufort.
1: Doi, saya ni pemain bola ni Kak Lang, anak-anak. Apa ni?
0: Saya ni pemain bola ni Kak Lang, anak-anak saya ada orang pemain bola sepak perempuan wakil sekolah di Kundasang di Stadium Pinampang, di Stadium Lika, ikut jejak saya. Pemain si bola sepak pemain bola.
1: Lepas tu ada anak-anaknya yang juga ikut.
0: Ya.
1: Main wakil bola sekolah. Juga wakil sekolah di Kundasang.
0: Mantap. Kak Lang pandai main bola?
1: Tak padai.
0: Saya bola macam mau pergi tempat saya pun saya lari.
1: Tapi pernah lama sudah Zian mencuba-cuba main futsal, ikut main futsal.
0: Boleh
1: kan?
0: Juga.
1: Boleh, tapi rasanya macam mau muntah Zian. Sebab apa ni, terlalu cepat rasanya berlari. Sekejap sudah sampai bola. Kita kan gelanggang kecil kan.
0: Kalau saya takut.
1: Itulah
0: kakak.
1: Kali pertama dan terakhir.
0: Saya takut. Macam saya mau diserang.
1: Kalau bola tampar?
0: Bola tampar bolehlah. Dulu saya main bola tampar kakak, tapi sekarang ni minta maaf lah.
1: Takutlah saya kalau main bola tampar. Tengok bola mau datang, apalagi kalau yang servis yang
0: kalau dah smash. Cukup.
1: Servis yang macam smash tu lagilah saya takut.
0: Cukuplah saya
1: takut
0: jadi cukuplah saya jadi min-min je lah untuk kelab sukan.
1: Betul. Okey, Sias Nanawan dalam bahasa Bugis Bone pula dia bilang. Nah, iya si bawa Andreko Opoji
0: Macule Golo. Mana adik-beradik? Si bawah.
1: Saya rasa Andreko.
0: Andriko, mungkin ya. Adik-beradikku kan?
1: Adik-beradikku.
0: Kami adik-beradik, kami iya
1: si bawa Andriko. Apa jimacule kalau?
0: Okey, satu lagi sebelum kita dengar lagu, kita si ada Kologiau. Si Kologiau dalam bahasa dusun norukut-rukut. Ya hai mogi opinai orohian mamain buul. Bul.
1: Wow, buul kah ataupun bul?
0: Bul lah kakak. Main buul tu macam lain pula saya sebut. Bul.
1: Wow.
0: Apa?
1: Kita nonton bull malam ni.
0: Boleh. Yeah. Sebab saya silap. Yang kakak punya jam 12.30 malam. Jam 3 tu tim lain.
1: Bolehlah. Lambat tidur sikit.
0: Okey, minum kopi kakak. Okeylah, apapun kita layan lagu ini. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Lagu tadi tenang is good.
2: Ya.
1: Jadi tenang-tenang kan? Supaya kita pun good.
2: Ya, betul. Apa lagi mau dipikir? Hanya tenang sajalah jawapannya supaya
1: tenang.
2: Kita good.
1: Betul. Right. Tenang mengira, menghitung hari. Yang tunggu
2: hari.
1: Gaji kalau macam kaki tangan kerajaan ada 10 hari lagi. Jadi tenang.
2: Lama juga ya.
1: Tenang, jangan pikir.
2: Terpaksa dipikir. Sebab ada lah betul kan, benda-benda yang kadang-kadang membuatkan kita perlukan. Jadi berpikir kita.
1: Dapat tenang is good. Sambung lagi.
2: Rosie Williamsi, bahasa etnik kita ni hari dia bahasa dusun.
1: Okay.
2: Ya, hai Tom Pinai.
1: Oh Tom Pinai.
2: Tom Pinai ngai Orihian. Saya rasa Orihian ni kan memain bul. Memain bul.
1: Oh, ya hai Tom Pinai. Tom Pinai.
2: Itu selalu saya dengar di office kan, kawan-kawan kita kalau panggil kawannya Tom Pinai.
1: Tom Pinai. Okey, si Nabila Harubiah dalam bahasa Muruti Mogon Tenem. Akai sanggakak masaga mangkuli rabula.
2: Oh, susahnya.
1: Sanggakak.
2: Mana dia punya adik-beradik ASEAN?
1: Enggak tahu dah.
2: Yang aku tahu di situ bula. Masaga. Bula saja.
1: Mangkuli rabula.
2: Mangkuli itu bermain lah kan. Saya rasa ini kan akai adik-beradik kan.
1: Siapa lagi? Si Abu Amir.
2: Abu Amir bahasa Sungai Sugut.
1: Okey.
2: Kai son solot ototo mubul.
1: Okey, mubul. Si Fians bilang
2: masih ada ciri-ciri bola jugalah.
1: Betul. Si Fians bilang bahasa Brunei kami ba Pradian minta main bola.
2: Oh, minta
1: kami
2: ya?
1: Ba Pradian minta main bola.
2: Okey, si Udit pula bahasa dusun Likoi Mogiadi Adi Orohian do Mimbul.
1: Oh, Mogiadi Adi, adik-beradik. Kan? Si Rina bilang dalam bahasa Murut Bofet, akaiti semua sampa gaka masuka bermain dabula.
2: Ini Murut Bofet ya. Okay.
1: Satu lagi kakak.
2: Satu lagi si Buluntung bahasa dusun Dewan Tembunan.
1: Okay.
2: Terkejut saya.
1: Sorry maafkan saya. Tembunan.
2: Ya. Mogiadi adi koi orohian mimbul dusun Dewan Tembunan.
1: Mimbul.
2: Lanjut terus kak lang baca.
1: Napa? Ada lagi masa. Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp. Lagu ini Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang.
2: Betul. Okey, kita masih lagi bersama dalam kelas bahasa etnik. Kami adik-beradik suka main bola.
1: Okey.
2: Si Izwin.
1: Izwin bilang murt na bai keningau. Na angkai
2: akai.
1: Akai sagaka. Masaga. Menganjah bola.
2: Menganjah bola, suka main bola.
1: Akai.
2: Saya rasa adik-beradik dia Masaga kali ya. Jaga kalau saya
1: kami adik-beradik mungkin Sangaka Masaga. Adik-beradik.
2: Adik-beradik. Kan? Oh ya, kan. Oh ya ya ya, betul. Pandai-pandai lah Bani Kunun. Punya keputusan sendiri. Okey, si Azimi Kawasa bahasa Dusun Kundasang Ranau. Ikoi Mia Dadi Orhian do mimbul.
1: Mia adadi Orhian do mimbul.
2: Mia dadi ke Mia adadi?
1: Kan ada doan Mia adadi.
2: Mia dadi Orhian. Okey.
1: Okay. Si Ina Rosana dia bilang kami adik-beradik ingin kukuribul. Oh, kukuribul sama tuaran.
2: Banyak sama tuarannya.
1: Oh, kami adik-beradik ingin kekuri bun.
2: Kekuri.
1: Oh,
2: ini kalau kau cakap sama kami ini terus terbingung kami dua. Apa tuh? Kamu mau kekuri?
1: Mau ke Korea?
2: Ke Korea.
1: Main bola.
2: Oh, main tuh kekuri.
1: Oh.
2: Ni si Zul ni dia kasih detail lah. Banyak sama KB dia bilang kan adik-beradik tu dipanggil bedik bekak ataupun berdinakan.
1: Oh, dinakanku. Okey.
2: Kan patutlah baru sekarang si perasan oh, dinakanku. Anak adikku, begitu kah?
1: Saya selalu dengarkan kawan-kawan di Sabah BFM siaran Bajo Sama.
2: Dia selalu cakapkan dinakan.
1: Dinakan. Saudara, saudari, pahaka, aku kawi.
2: Ah, marah lagi kita ni. Okey, suka tu ingin atau minat main kekuri bola itu bul.
1: Okey. Jadi,
2: ayat yang sesuai dalam Bajo Sama ialah kami berdinakan minat kekuribul.
1: Oh, samalah kami pun berdinakan minat kekuribul.
2: Iya, dalam mimpi. Salah lagi.
1: Okey, lagi.
2: Si Alice Raymond.
1: Iban Sarawak, kami diri menyadi rindu main ball.
2: Hah? Rindu?
1: Kami diri menyadi rindu main ball.
2: Okey, itu etnik Iban Sarawak. Kamu komen lagi lah. Nanti kami baca lagi kalau ada untuk kita punya pusingan yang terakhir.
1: Baiklah, terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Ngam Latu
1: bersama dengan Elia Guntabit. Dia lebih tahu. 2.53
2: lebih tahu.
1: Ya, okay.
2: Kami pun lebih tahulah.
1: Apa yang kita tahu?
2: Bola lah, kodon lah.
1: Okay. Okay, ini pusingan yang terakhir, ya. Untuk belajar bahasa etnik ini hari, kami adik-beradik suka main bola.
2: Tadi kada kawan kita kasih betul tu yang bahasa Murut tu kan? Siapa tadi? Masaga tu suka.
1: Masaga tu suka, okay. Yang adik-beradik tu
2: Sanggaka.
1: Sanggaka.
2: Sanggaka. Ai, kenapa ada kir sana?
1: Itu Murut Timogon, satu lagi Murut Nabai.
2: Oh, itu tu tu tu. Iya, jadi Sanggaka itu adik-beradik, Masaga tu suka.
1: Masaga.
2: Ya.
1: Siril, Ril Risangkulayan, Okoy Sangka Tebinai suka main bola.
2: Oh, Sangka Tebinai.
1: Adik-beradik.
2: Ya. Siapa lagi kejap? Kita ada si Juliana Lol.
1: Ihol.
2: Lol. Kenapa mata saya macam-macam tu ya? Allah.
1: Begitulah mata saya. Sorry. Selalu kakak.
2: Sorry Juliana, tolong tulisan kami ini kecil sebenarnya.
1: Saya selalu begitu kakak. Saya perlu ganti saya punya power sudah. Oh, okay.
2: Kau tu kira lagi pakai kacamata. Sudah cukup terang sudah.
1: Mau tambah lagi kakak.
2: Nasib baik Kalang belum pakai lagi.
1: Alhamdulillah. Jagalah lagi mata anda.
2: Si Juliana Ihol dia bilang bahasa dusun kami, dia bilang dusun Diwan.
1: Dorang, okay.
2: Diorang lah. Ya hai Nopo Miadi Adi.
1: Miadi Adi,
2: adik beradik ni kan? Nga orohian mamain bul.
1: Okey.
2: Oh, Miadi.
1: Miadi Adi.
2: Oh, adik beradik. Saya rindu Miadi Adi bah. Kau pun rindu kan sian?
1: WhatsApp kakak ataupun video call.
2: Dah cukup. Mau juga berkumpul-kumpul, makan-makan dan makan. Makan.
1: Ada satu lagi tadi kakak.
2: Itu bahasa orang putih lah.
1: Ini mah, oh dia ingatkan. Mana? Oh, ingatkan mau diterjemah lagi. Macam nah, selalu.
2: Itulah. Okey.
1: Okey, ini si Marsah dia bilang dalam bahasa Tidung mamaknya, damo inculot. Nah. Inculot sedungan gumbak de bola. Inculot, insulot.
2: Gitu kan sebutan dia tu?
1: Insulot.
2: Ini bahasa Tidung kamu nih.
1: Iya, damo insulot, insulot sedungan gumbak de bola. Betul kan Marsah?
2: Ya kak, kasih tahu.
1: Saya selalu dengar tuh insulot ataupun pensulot kah, adik-beradik?
2: Oh, kalau begitu betul lah tuh insulot.
1: Pensulot.
2: Kalau kita baca betul-betul dia jadi.
1: Okey, ada typing. Cepat, cepat Marsa, cepat. Dian, betul kah?
2: Kalau kita baca betul-betul ikut ejaan dia jadi inculot.
1: Ya, inculot. Tapi nasib saya ingat pensulot. Pensulot. Kalau macam yang Tidung kami lah.
2: Iya.
1: Okey, cepatlah Marsa, apa kau typing nih?
2: Marsa tengah typing, lamanya mau tunggu lagi nih.
1: Jangan sampai kami main lagu Marsa.
2: Damo.
1: Begitulah.
2: Nah.
1: Oh,
2: pensulot tuh saudara Zian.
1: Kenapa dalam grup mamak saya adik-beradik pensulot? Dalam grup
2: saudara lah.
1: Adik-beradik dorang lah di situ kak. Pensulot. Jadi ingatkan adik-beradik di situ. Oh, mungkin Tidung sebelah sana. Lain-lain kan macam tadi Murut Timogon sama Tahul tadi lain sikit kan.
2: Jadi itulah yang kita belajar hari ini. Nah, dengar tengah typing lagi dia.
1: Apa kakak sambil kita tunggu dia typing.
2: Tidung sembakong ini.
1: Oh, okay. Apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari. Banyak yang kita belajar kakak untuk adik-beradik. Itu yang paling penting. Kata kunci ini hari, adik-beradik.
2: Adik-beradik itu yang kita mau pandai.
1: Betul. Okay, kamu boleh tengok juga di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Bagus. Bah, kita mau dengar lagu ini, Lampa-Lampa Pisang, dan bisa bersama dengan Datin Sa'diah, Sabah FM.
2: Bagus, bah.

0: Markus Bar.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Sabah Ngamlatu
1: bersama dengan Rosario Bianis. Rela. Saya rela bangun awal-awal jam 3 ataupun 3. Jam 12 tengah malam.
2: Sebab mau nonton bola.
1: Mau tengok bola kakak, saya
2: minat
1: rela.
2: Minatkah ataupun sebab mau ikut-ikuti orang di rumah tu?
1: Mau ikut-ikut kawan saya. Jadi bila macam dorang cerita, saya boleh ikut jugalah, masuk campur. Kalau saya nak tengok bola, saya nak tahu apa-apa. Jadi saya ikut-ikut kawan kakak.
2: Ya, ya ikut-ikut je lah. Kalau aku pun memang pun kadang-kadang ikut-ikut dengan Ciyui je lah.
1: Tengok sama-sama kak, tahu yoi, bagi tahu ibu nanti
2: kalau
1: keputusan.
2: Kalau yang ngam-ngam main siang, ada hari tu yang Sabtu-Hatu kan hari cuti. Ada yang main siang kan, pukul 6 pagi tu. Duduklah sama-sama.
1: Sampai habis kah?
2: Tidaklah. Tapi seronok lah dengar, apa ni, dengar ulasan-ulasan daripada penontonnya tu.
1: Oh, yang di sebelah lah kan.
2: Yang di sebelah lah.
1: Dorang lagi hebat. Anu macam yang, kenapa senangnya tu bola kasih gol?
2: Ya, jadi inilah yang kita mau cerita ni petang. Tajuk kita santai-santai. Kamu pun macam kami kah? Menonton bola bukan kerana minat ataupun sebab ikut-ikut orang.
1: Betul. Kamu jujur sama kami. Kamu tengok bola sebab betul-betul minat ataupun ikut-ikut orang.
2: Ya,
1: dorang demam bola, mau ikut jugalah.
2: Itulah. Diorang beli baju Piala Dunia, kau pun beli juga baju Piala Dunia.
1: Aduh, kakak dah tengok juga dia punya jersey Piala
2: nampak,
1: Dunia.
2: Nampak. Saya terfikir sudah mau beli ya. Tapi kalau saya beli, mau pakai bila? Masa demam Piala Dunia aja lah.
1: Boleh pakai kakak. Kakak pakai aja lah hari-hari. Kami tahu tuh, wow, 300 labi-labi nih.
2: Wow, makcik ini peminat bola rupanya.
1: Cukuplah gambar kita di Facebook
2: kan.
1: Oke, jadi kamu komen sama kami untuk topik ini petang. Jujur, kamu jujur, kamu tengok bola nih sebab kamu betul-betul minat ataupun ikut-ikut orang.
2: Iya, bah, santai-santai kita bah. Komen-komen saja di Facebook sana ataupun nanti ke WhatsApp kami ya.
1: 0194904848. Kami tunggu kamu punya respon. Nanti kami akan buat pengiraan. Betul-betul minat atau suka-suka aja ya, ikut-ikut orang.
2: Segan.
1: Ya, kami sudah jujur. Kami ikut-ikut orang lah.
2: Ya.
1: Oke, apapun kita mau layan lagu ini, Sabah FM.
2: Bagus banget.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah, ngamlatu.
1: Hello papa. Uh-huh. Hey, mantanku.
2: Ya, siapa mantanmu? Dialah suami saya sekarang, mantan ya, mantan boyfriend.
1: Mantan kekasih, sekarang jadi suami.
2: Ya, ngamlatu jadi mantan kekasih, okey. Baik, sebelum kita baca komen Azian, ini amaran Ibu Petir dikeluarkan oleh Met Malaysia tadi pukul 2.15 minit petang melibatkan kawasan kejap. Di Keningau, Tambunan, Tawau, Kunak, Lada tu Sandakan sampai jam 5 petang ini ya.
1: Baiklah, jadi macam biasa juga kamu terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my.
2: Okey, ada beberapa komen boleh kita baca. Macam si Norzita, dia bilang dia memang minat tengok. Bahkan satu family kami memang suka tengok bola sambil anak-anaknya lah menengok, belajar, mau menjadi pemain bola kan. Lebih-lebih lagi kalau perempuan tu bilangnya. Tapi lain-lain negara dorang punya sokongan lah.
1: Okay, itu yang best tu. Kalau macam dalam satu keluarga tu kan, lain-lain pasukan. Kalau kebetulan pasukan tu berjumpa, nah
2: di situlah dia.
1: Siapa kalah kena olok lah kakak. Kalah.
2: Yang sakit tu.
1: Okey, si Rosie bilang kalau saya bila pasukan pilihan main, sanggup tengok biarpun jam 1 pagi.
2: Wow.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Mantap. Ini memang betul-betul minat lah diorang ni kan. Okey, satu lagi ialah si Ratima DKB. Kalau saya DJ bilang yang minat bola lah juga. Cuma dah lah saya sampai bangun awal pagi tu semata-mata mau tengok bola. Kalau kebetulan dengan masa tengok, saya tengok lah. Tapi setakat ni dia bilang belum pernah dia tengok.
1: Belum pernah lagi.
2: Ada banyak main 6 pagi tu. Bagus ya, sudah itu
1: 6 pagi. Lepas tu ada juga pagi, di 9 pagi,
2: 10 pagi.
1: Kamu tengok je di page rasmi RTM. Sebab di sana akan terus dikongsikan jadual perlawanan dari masa ke masa. Lepas tu kita boleh tengok secara percuma pula tu. Tengok di RTM Klik, di Sukan Plus, TV OK.
2: Tapi melalui TV channel Sukan kamu boleh tengok apa ni, siaran-siaran tertunda.
1: Betul. Sekarang ni laju-laju kamu yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Klik, kamu mau turun lah sekarang. Okey, terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Baiklah Sabah FM bagus bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada petang ini adalah pada pukul 3.44 minit petang. Sabah FM bagus bah.

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: peace and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Ma'al Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu.
2: Bah Ngam Lah Tu, janji dengar. Sudah pun 48 minit petang.
3: Baik, terima kasih kamu masih lagi setia sama kami di Bah Ngam Lah Tu. Kalang sama Azia.
2: Baiklah, yang baru dengar kami ini hari, kita mau tanya kita punya pendengar lah kan. Secara jujurnya, kamu nih tengok bola sebab minat kah ataupun ikut-ikut orang?
3: Ya, kalau kami sudah kami jujur tadi kan, kami ikut-ikut lah. Macam Azian,
2: kena tahu perkembangan semasa. Ikut, kena tahu juga
3: lagi
2: lah,
3: satunya berkaitan dengan tugas kita lah kan. Jadi dalam masa yang sama terpaksa kita belajar bilang orang mau mengetahui kan Azian.
2: Jadi kalau macam di mana-mana orang cerita bola, kita boleh ikut-ikut juga lah.
3: Iyalah.
2: Tapi laju tangan, ChatGPT. Apa menengah semalam?
3: Ya, GPT kan membantu kita. Pembantu
2: yang pantas.
3: Pantas.
2: Oke, okay, kita ada kawan-kawan kita si Mahmud, dia bilang menonton sebab ikut mata.
3: Oh. Jadi bukan minat lah.
2: Bukan. Kalau matanya kalau, segar bugar dia tengok. Kalau mengantuk,
3: di TV tu tengah ada perlawanan, kalau matanya belum mengantuk dia menonton lah. Tapi kalau dia mengantuk, biarpun pasukan yang dia minat, tidurlah.
2: Tak apalah, tunggu besok lah keputusan.
3: So kalau mengantuk ni kan Azian, kalau dilawan-lawan dia boleh membuatkan kita pening kepala.
2: Oh ya.
3: Kita akan rasa tak sehat kan, nanti besok lagi pikir-pikir je. Betul. Apa semua.
2: Kalau mengantuk mengantuk tidur, jangan dipaksa.
3: Dia punya pening lain bahkan kalau yang tidur yang mengantuk kalau lawan-lawan ni sudah mengantuk tapi kau mau juga. Tak mau apa ni, ikut hukum badan kita, hukum alam.
2: Dulu kakak masa belajar dulu mengantuk kan, pakai tu minyak pedas letak di kening.
3: Tapi akhirnya minyak tu jatuh dalam mata, segarlah terus kan.
2: Segar tapi sakit juga lah menahan. Okey, Ina Rozana, kalau masa bujang dulu memang minat, sanggup tunggu sampai pagi ataupun sanggup tapi pagi pun sanggup. Tapi sejak ada anak ni, bola yang tengok saya. Apalagi dapat suami tidak minat bola. Dengar keputusan je siapa yang menang.
3: Ya, tapi sebenarnya bukan orang minat batu kan. Kalau macam begini bekerja kan, jadi mungkin memikirkan Azian kalau berjaga sangat, nanti besok kerja macam mana?
2: Macam mana?
3: Berisiko
2: kan. Okey, satu lagi kakak.
3: Satu lagi si Bulun Tong. Tak tengok bola. Tengok bola sebab minat.
2: Okey.
3: Okey lah Bulun Tong. Sokong apa tu?
2: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Kita mau dengar lagu ini. Vince, Mengapa Harus Cinta?
3: Cintalah.
2: Sudah suka. Iya, sayang, cintalah.
3: Cinta sama bola. Cuma mana?
2: Sama FM.
3: Bagus banget.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
5: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Alah.
1: Ngam lah tu.
2: Lagu tadi bersama dengan Aida Jebat. Parah, parah.
3: Ini parah, betul-betul parah.
2: Parah kakak.
3: Parah jiwaku.
2: Sebab tiap asal ada bola aja dia berjaga. Sampai pejabat mata bengkak-bengkak.
3: Iya, tapi aku harap-harap Spain tengah malam ini, 12 tengah malam, dia boleh menang lah bilang orang kan.
2: Tapi kakak jangan tengok lah. Sebab kalau macam saya sendiri kakak, kalau tengok mana-mana perlawanan, mesti pasukan yang saya pilih itu kalah.
3: Kenapa
2: kakak
3: begitu ya?
2: Kakak begitu juga.
3: Pernah melalui waktu menonton badminton. Macam Malaysia lawan apa ni, saya lupa sudah.
2: Okay.
3: Saya cakap kalah. Kalah lah tu, malas dah tonton. Tutup TV. Sekali on balik, tengok keputusan, menang pula. Nak menyesal.
2: Punca. Kadang-kadang saya akcap, aku kah punca orang kalah ni, nak mau tengok lah.
3: Tapi itu hanyalah apa ni, andaian kita.
2: Andaian. Okey, 4.30 okay. Minit petang nanti, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM, tajuk-tajuk utama berita petang ini.
3: Sektor pengangkutan darat barangan, awam di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta segera daftar SKDS.
2: Juga legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu terus dihayati.
3: Iya, berita disunting Doni Jom dan akan disampaikan oleh Zarit Sofia Daud.
2: Sekejap je lagi. Okey kakak, kita mau layan lagu ini bersama dengan Irwan Syah, Tentang Perasaanku.
3: Okey ngam.
2: Sabah FM.
3: Tadi sudahlah parah, ini tentang perasaanku lagi. Bagus.

Bah. Ngam Latu. Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bagus Ba. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sektor pengangkutan darat barangan awam di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta segera daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu terus dihayati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Datuk Muhammad Suradi ditemui pemberita pada program Jelajah Rakyat Parlimen Kelawakan. Program tersebut menjadi platform kepada masyarakat setempat menyuarakan keperluan dan isu yang memerlukan tindakan pihak berkuasa. Rawatan pesakit jantung di Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Lahad Datu diperkukuh dengan penambahan mesin perakam Holter, iaitu peranti pemantauan aktiviti elektrik jantung pesakit secara berterusan selama 24 jam. Mesin bernilai RM14,800 itu disumbangkan Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu. Presiden Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu, Tan Cheng Teng, berkata pihaknya mengambil inisiatif menyumbangkan mesin tersebut selepas dimaklumkan mengenai keperluan hospital yang masih kekurangan beberapa peralatan penting untuk kegunaan pesakit.
1: Memandangkan ini hospital kekurangan alat ni, oleh itu Chani Chamber telah mengambil kesempatan ini membantu hospital menyelesaikan dan harap alat ini dapat boleh menyelesaikan masalah hospital.
0: Tan Cheng Teng. Sementara itu, pengarah hospital Lahad Datu Dr. Ismar Abdul Hamid berkata, Dewan Perniagaan Tionghoa Lahad Datu telah lama menjadi antara penyumbang utama peralatan perubatan serta bantuan kebajikan kepada pesakit. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK komited untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ini termasuklah sukan prestasi tinggi, belia, komuniti maupun sukan masters. Seterusnya memanfaatkan potensi negeri ini untuk menjadi destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Datuk Nizam menyatakan demikian pada majlis penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Terbuka Master Sabah ke-14 di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Seramai 768 atlet masters termasuk dari Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia dan New Zealand menyertai Kejohanan Anjuran Persatuan Sukan Master Sabah SAMAS. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sektor pengangkutan darat barangan awam di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta segera daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu terus dihayati. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bah. Ngam Latu.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: sebentar lagi. Utama 5 petang.
1: Bagus ba? Rakyat di Saran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat di Saran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
2: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
4: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengar!
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Abah Ngamlatu.
1: Tak mungkin kerana sayang bersama dengan Datin Alia. Jam yang terakhir kakak.
2: Baik, terima kasih kamu. Di jam yang terakhir kami masih lagi bersama dengan anda untuk Bangamlah itu. Hari ini hari Isnin. Tajuk kita sembang-sembang petang ini berkaitan dengan bola lah kan. Jujurnya lah, sejujurnya kamu menonton kau bola tu sebab kamu minat kan ataupun ikut-ikut je. Gol.
1: Tengok si kawan minat Brazil. Saya pun minat Brazil juga.
2: Aku suka Brazil lah. Begitu.
1: Crushnya suka ataupun, Argentina kak. Crushnya suka Argentina. Dia pun Argentina juga.
2: Ataupun kerana dia selalu dengar-dengar orang sebut Messi. Oh, tersokong Argentina mah.
1: Rupa-rupanya. Okey, kita mau baca komen. Tapi kita ada satu voice note. Ini daripada kawan kita kakak, si Pilih. Apa dia bilang?
2: Macam coach juga nih kan. Cepat dengar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ yang tidak asing lagi.
1: Tidak asing.
3: Pasal bola sepak World Cup orang bilang. Sama ada ikut-ikut ke atau minat. Marah saya kok.
1: Kenapa?
3: Kalau bilang saya ikut-ikut, marah saya.
1: Okay.
3: Ini peminat nomor satu ini. Kalau di Sabah saya akun lah saya nomor satu. Kenapa? Habis saya juga pemain bola, saya juga pengatih bola sepak, saya juga jurulatih bola sepak. Dan bukan itu saja. Daripada saya turun pergi anak saya, yaitu anak pertama pemain negeri sama.
1: Mantap.
3: Dan memilih selepas bermain bola, saya sarankan memilih dia punya kerja yang tetap dan ialah di samping kerja yang dipilih ada juga sukan kan bola sepak. Jadi selepas dia injet daripada apa nih bola sepak negeri, saya suruhkan dia untuk memilih kerja lah. Habis dikerja itu pun ada juga bola sepak, yaitu Abang Bomba. Jadi jangan aku bilang saya ikut-ikut ya, minat saya pun peminat bola sepak. Saya sendiri pun jurulatih bola sepak, pengatih bola sepak, dan pemain bola sepak. Sekian World Cup penjuru sekutu negara sampai Pempangus 45 kasih.
2: Terima kasih Pilih. Jaga kakak. Memang betul-betul minat lah.
1: Jangan
2: bilang dia ikut-ikut ya.
1: Dia marah Saya takut kalau si Pilih marah. Saya takut
2: kalau dia marah diantar kita udang.
1: Marah lah kalau begitu.
2: Tapi dia nih sebenarnya penyokong kuat Argentina dan juga England. Dia bilang untuk Piala Dunia pada kali ini.
1: Baiklah. Oke, satu lagi kakak sebelum kita dengar lagu.
2: Si Emma dia bilang dia sanggup bersekang mata demi Spain dan juga Brazil.
1: Macam Kak Lang.
2: Kau malam ni berjaga kau ya Emma, awas kau besok kau mesti cerita dengan kami.
1: Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Kita mau dengar lagu ini, Faizul, Perempuan, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Dengamlah tu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Eh, syoknya baca buku ni.
2: Kan best kan? Encyclopedia kan betul?
1: Itulah, encyclopedia.
2: Apa kau jumpa di sana buku tu?
1: Okey, yang buku saya baca ni, dia bilang sini, tasik paling kecil di dunia kan? Tasik Benxi di China.
2: Benxi Lake kan?
1: Ya, Benxi Lake.
2: Okey, buku saya lagi ni, saya baca, kau tahu, tasik yang paling besar di dunia adalah Caspian Lake. Tasik Caspian. Kau tahu kah di mana tu?
1: Di mana tu ah?
2: Di antara Europe dengan Asia.
1: Antara
2: benua Europe dengan Asia.
1: Iya.
2: Bagus juga membaca ni kan?
1: Itulah dia memang bagus untuk kita tambah pengetahuan.
2: Gitu. baru saya tahu.
4: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam Latu. Janji dengar.

0: Baiklah, petang ini kita cerita pasal bola. Kamu nih secara jujurnya, kamu tengok bola sebab betul-betul minat kah atau ikut-ikut orang?
1: Itulah, bah. Tengok si Piri tadi marah dia kalau dibilangnya, ya, apa ini ikut-ikut ya, dia memang minat. Ini pula si Mina, dia bilang, suami saya dulu kalau boleh se

0: Okay, si Ina Rosana sudah.
1: Siaran,
0: Ahran bilang, saya tengok bola sebab minat dan memang sewaktu ketika masih sekolah, saya adalah ahli sukan. Terutamanya bola sepak dan sepak takraw. Oh. Atlet.
1: Okay, si Cepaka di Rambulan, dia ni memang minat lah ni. Sebab dia minat dengan Brazil, Spain, Morocco, Jerman dan juga Argentina.
0: Wow, antara apa ni, pasukan-pasukan yang kuat kakak.
1: Ya bah.
0: Mantap. Ya. Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca terus bersama kami Sabah FM.
1: Bagus bah.

dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bah Ngamlatu.
1: Rahasia Tuhan bersama dengan Noh Saleh. 5.48 minit petang sudah sekarang. Okay. Hati-hati memandu untuk kamu yang tengah memandu, yang pulang dari tempat kerja, yang selesai ambil anak dari sekolah, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Bersabarlah kawan-kawan.
2: Kan, bagi kita yang memang macam contoh kita lah, kan Azian, kalau pulang kerja petang-petang kan, mental kita sudah bersedia.
1: Yep.
2: Kita akan menempuhi jam. Kan, jadi tidaklah tertekan sangat. Santai saja dalam kereta.
1: Tapi kadang-kadang kakak tertekan juga. Yang macam yang luar biasa sekali jamnya.
2: Ada sesekali yang jamnya yang macam tak bergerak-gerak kenderaan tu. Apa kamu buat di depan ini? Kamu memanggang kayak ini.
1: Lepas tu, lepas kita limpas tu kan, tidak apa-apa juga ini. Kenapa boleh jam? Kan? Oke kakak, kita ada 1 menit 30 saat
2: boleh?
1: Untuk kasih selesai
2: kita
1: komen kawan-kawan kita
2: beberapa.
1: Nih.
2: Si Juliana dia bilang ikut minat lakinya aja. Kasih ramai-ramai suasana. Si Alesan lagi
1: minat lepas tu berdebar-debar, apalagi kalau yang main tu dia punya pasukan pilihan. Senaman jantung dia bilang.
2: Kabak-kabak terus.
1: Kabak-kabak.
2: Si Rosli, lihat bola ikut kata hati sendiri. Lagipun Aini ahli sukan. Aini ya. Dialah.
1: Okey, si Marsa Saleh bilang tidak berapa minat, tapi tengok dari yang bermain. Kalau pasukan tu pasukan yang saya minat, tengoklah sampai habis. Kalau bukan, suamilah yang menonton sampai habis.
2: Iya, si Syarayal dulu suka menengok bola, sekarang tak larat sudah.
1: Ai, kenapa?
2: Dah tua lah tu. Si Florendo, sebab minat bola, Bamin. Biarpun kaki bangku Argentina dan juga Brazil. Sebenarnya kalang kan ASEAN dah juga minat, tapi macam terdorong mau tengok itu Spain. Sebab apa? Bila Yui bagi tahu tentang apa tu bintang muda tu, Lamine Yamal yang berumur 19 tahun itu, bermainannya sangat hebat. Jadi macam teringin juga mau tengok.
1: Jadi,
2: seperti apa yang dikabar-kabarkan tu.
1: Nanti jam 12:30 malam.
2: Ini tidur awal dulu.
1: Jangan pula susah dikasih bangun. Bu, main sudah bu. Bu, nantilah besok saya akan tahu keputusan.
2: Mana satu si Lamine ini, nak?
1: Mana satu? Nomor berapa, nak?
2: Mana dia, nak? Mana satu, nak? Oh, itu, kak? Oh.
1: Tapi yang paling
2: kenal sudah saya. Mana satu muka dia?
1: Alhamdulillah. Yang paling penting, kenal jersey. Kalau mau ikut-ikut orang, pastikan kenal jersey, kakak. Nanti, ya rupanya salah disokong.
2: Okay, nak. Wah, hebatnya si Lamine, nak.
1: Okay, apapun, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi cerita untuk petang ini, cerita pasal bola. Sebab mungkin sepanjang Piala Dunia ini, kakak, kita akan bercakap pasal bola. Walaupun kita kurang faham, tapi kita kena faham juga, kakak.
2: Ya, sebab ini tugas kita juga sebenarnya, kan, ASEAN. Jadi kita kena ikut perkembangan, belajar dan mengetahui.
1: Baiklah. Okey, paling penting kamu terus bersama kami di RTM untuk terus menyaksikan perlawanan yang disiarkan. Juga tengok juga lah orang bilang jadual perlawanan dari masa ke masa.
2: Betul. Tengok saja di Facebook kami.
1: Baik, lepas ini Simfoni tetap di hati bersama dengan DJ Kakachi sampai 9 malam. Kami undur diri. InsyaAllah esok saya bersama Nodi lagi, kakak.
2: Ya.
1: Akan cerita pasal bola lagi nih, kakak. Tapi kalau sama Nodi kita selamat sebab dia pakar.
2: Iya, betul.
1: Kalau kita dua, saya iya sajalah.
2: Kita dua oke juga, belajar kan orang.
1: Tapi enggak banyak lah, takut salah info. Oke lah, kita
2: bukan
1: jumpa.
2: Bukan sukan kita, apa-apa, jangan risau.
1: Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

Tetap di hati. Terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Ba. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya Azian dan juga Kak Lang yang telah menemani anda dalam Bahang Melatu Janji Dengar 2 petang hingga 6 petang. Kak Haji pula akan menemani anda 6 petang sampailah 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi kita layan dulu lagu ini, Gerimis Mengundang dalam Sabah FM Bagus Ba.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah tu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi ya Allah, terasa selimut tu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ini berexercise dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking, ayo busung macam nada sejak kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya tidak sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan tu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, boy, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 tu Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah sahabat yang mulia yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya dan kita sama-samalah. Taubat lisan, ya, taubatlah istighfar banyak-banyak, minta ampun sama Allah. Hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insyaallah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini ya boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, Siri akan datang, jangan kemana-mana insyaallah. Teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan insyaallah. Makasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Tawau 95.7 FM.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
0: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: نسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahr. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 63.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dawau 95.7 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

temisik ling aku. Dia kata, terima kasih sebab baling kasut tu dekat dia. Kalau bukan sebab kasut tu, kau takkan ada di sini. Dalam saat aku perlukan seseorang. Selamat malam, wahai Cinderella ku. Semoga mimpi yang indah-indah.

Adam Thorpe. I'm the last woman on earth that he'll choose. Kalau ia pun dia tak suka dekat aku, tak payahlah hina aku macam tu sekali. Aku pun ada perasaan. Ada maruah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.

0: dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Tawau 95.7 FM.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya.
0: Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Bagus ba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas. Dato' Armizan berkata kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi diesel kepada rakyat dan industri secara bersasar. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. SKDS antara pendekatan diambil untuk menangani isu ketirisan subsidi bahan api diesel melalui mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan secara digital. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stevens dalam membina perpaduan dan negara bangsa perlu terus dihayati serta dijadikan inspirasi oleh seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata Tun Fuad Stevens merupakan tokoh penting dalam sejarah negara yang memainkan peranan besar dalam pembentukan Malaysia, pembangunan Sabah serta penyatuan rakyat pelbagai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah pertama, Tun Fuad Stevens berjaya memperjuang hak dan kepentingan Sabah dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 dan tuntutan 20 perkara. Dato' Aaron berucap merasmikan program mengenang negarawan Tun Fuad Stevens, legasi Hu Guan Xiao membina negara bangsa di Kota Kinabalu. Beliau berkata pembinaan negara bangsa memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan Malaysia terus kekal aman, stabil dan makmur. Agensi Pemerintahan Bencana Negara NADMA memulakan operasi pembenihan awan OPA di Sabah bermula hari ini hingga Rabu. Operasi itu dilaksana atas permohonan Kerajaan Sabah melalui penyelarasan antara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Bekalan Air, Labuan dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Timbalan Ketua Pengarah Operasi NADMA, Dato' Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar berkata, tumpuan operasi kepada kawasan tadahan air strategik bagi membantu meningkatkan taburan hujan dan mengekalkan paras simpanan air yang diperlukan. Kawasan tumpuan adalah Empangan Babagon, Empangan Tenom Pangi, Empangan Cinta Mata, Empangan Kogopon dan Empangan Ulu Padas. Empat tangki berisi lebih kurang 6,000 liter campuran air garam diterbangkan pesawat TUDM dari pangkalan udara TUDM Labuan ke lokasi ditetapkan bertujuan mencetus hujan sebanyak mungkin. Ke arah operasi logistik rentas sempadan yang lebih cekap dan bersepadu di Sabah dan Sarawak, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama MPC Wilayah Sabah telah menganjurkan sesi libat urus pengesahan buku panduan operasi aktiviti pengangkutan rentas sempadan di Sabah dan Sarawak pada 9 Jun lepas. Sesi libat urus itu melibatkan kementerian, agensi kawal selia dan pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengangkutan rentas sempadan. MPC dalam satu kenyataan memaklumkan hasil sesi libat urus menunjukkan persetujuan terhadap halah 7 dan kandungan buku panduan operasi yang dibangunkan. Di samping beberapa cadangan penambahbaikan bagi memastikan panduan tersebut selaras dengan keperluan operasi semasa serta kehendak peraturan yang berkuat kuasa. Pembangunan buku panduan operasi itu dijangka membantu mengurangkan pertindihan proses, mempercepat urusan pematuhan serta meningkatkan koordinasi antara agensi yang terlibat. Sekian berita tadi disunting Donnie Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertua Negeri.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus pak.
3: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang sudah hantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat malam kepada Kakak Chi dan juga rakan-rakan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Lagu ini untuk anda.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tawau
7: 95.7 FM.
8: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Simfoni Tetap di Hati. Baik pemilihan bola sepak, jangan lupa selam malam ini dan awal pagi esok aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung dengan empat perlawanan menarik bermula jam 12.30 malam ini. Spanyol menentang Cabo Verde, diikuti Belgium lawan Mesir pada 3 pagi. Arab Saudi bertemu Uruguay jam 6 pagi dan Iran berdepan New Zealand pada 9 pagi nanti. Saksikan secara langsung di saluran RTM dan nikmati debaran bola sepak dunia bersama-sama.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Bagus Bang.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, Bagus Bah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Masihkah tersimpan?
1: Simfoni Tetap Di Hati, baik, ini berita baik untuk kita semua pengguna bank di Malaysia. Jadi mulai 1 Julai 2026, anda boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin ATM atau SRM bank di seluruh negara tanpa dikenakan charge RM1. Jadi ini bermakna tidak kira kad debit daripada bank mana yang anda gunakan, pengeluaran tunai boleh dibuat secara percuma dan tanpa had di lebih 14,000 mesin yang mengambil bahagian. Jadi selepas ini lebih mudah dan lebih jimat untuk urusan pengeluaran wang kita.
2: Lizzie, Ziza.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Simfoni.
2: Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.
5: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bas. Sejak 6 petang lagi anda bersama Kak Kaci. Oza akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Miami.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

sebentar lagi utama 9 malam. Baguslah.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Semoga santai-santai, sehat-sehat kamu orang di sana. Oke, dan sekarang ini macam biasa Ozel terus temankan kamu menerusi segmen Varia 9 sampai 12:30 malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Oke. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Dan sebenarnya di Konti sekarang ini saya tidak keseorangan sebenarnya, sebab kita ada seseorang di Jaka ataupun DJ Baharu Sabah FM. Sudah pastinya beliau seorang lelaki SMN. Dan nanti kamu dengarlah suara dia di jam kedua nanti. Oke, kita ada DJ Syafif di sini. Tapi kita stok-stok dulu dia punya suara. Nanti kamu terus naik bulu Roma kalau dengar. Oke, jadi di jam kedua nanti kita akan sembang bola dunia. Oke, ada macam-macam perlawanan piala dunia untuk malam ini. Jadi kamu stay tune, kita terus layan. Ini dia Sara Suhairi dan Alfi Zumi, Setia Akhir Hayat. Sabah FM, bagus bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup. Okey, pada tengah malam ini ada perlawanan kira game panas juga. Okey, di antara Spain dan juga Cabo Verde 12:30 malam. Okey, jadi kalau kamu masih lagi tidak tahu di mana kamu mau menonton Piala Dunia ni, senang saja kamu muat turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu secara percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, selain itu ada juga perlawanan di antara Belgium dan Egypt ataupun Mesir pada pukul 3 pagi nanti, dan seterusnya pada pukul 6 pagi Saudi Arabia menentang Uruguay. Okey, dan seterusnya pada pukul 9 pagi di antara Iran dan juga New Zealand. Memang demam bola, memang kita ada yang tidak cukup tidur lah ni kan. Tapi kalau tidak cukup tidur, jangan tidak datang kerja pula. Ha, okey. Yang paling penting malam ini kita jadi burung apa? Kalau yang tidak pandai tidur ni bibit kelawar. Ha, betul. Jadi apapun kita akan update kamu untuk analisis game di jam kedua nanti. Okey. Jadi macam biasa dalam segmen Varia ni, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza penyanyinya. Kamu terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ya, santai terus di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam bersama Ozel. Oke, jadi macam biasa, seperti yang saya sudah war-warkan tadi, di jam kedua nanti kita ada seseorang yang akan menganalisis dalam sembang bola dunia untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 untuk seterusnya yang akan berlangsung pada tengah malam ini dan juga pada subuh nanti. Oke, jadi siapakah orang itu? Kamu nantikan di jam yang kedua nanti. Oke, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasalah, tepat 10 malam kita ada berita ringkas dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

Coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus ba?

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, kembali bersama Ozel di Varia Sabah FM. Macam biasa di jam kedua, seperti yang saya sudah war-warkan awal tadi, kita ada sembang bola dunia malam ini. Dan sekarang ini di talian kita bersama dengan Coach Billy Thorne yang berada di talian sekarang ini. Coach, okay, kita mau tanyalah untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti di antara Spain dan juga Cabo Verde, dan pada pukul 3 pagi kita ada Belgium dan Mesir. Pada pukul 6 pagi kita ada Saudi Arabia dan juga Uruguay. Pada pukul 9 pagi kita ada Iran dan juga New Zealand. Jadi untuk ramalan perlawanan Spain menentang Cabo Verde, Coach, apa macam ramalan Coach?
4: Okay, selamat malam. Seperti yang kita tahu, kita kena realistik tentang kedudukan ranking dunia dulu bila kita bercakap tentang peluang. Jadi saya tetap realistik dengan positif kepada Spain. Bukan kita memandang rendah tentang KPWD, tetapi inilah reality bola sepak apabila kita berada di dalam turnamen Piala Dunia yang semua ketahui dia memang kompetitif. Kita kena berpijak di bumi yang nyata bahwa ranking memainkan peranan. Nah, itulah.
3: Betul. Jadi untuk Spain sendiri, diorang ada pemain-pemain bintang yang beraksi di Eropa dan bermain di klub-klub besar. Adakah itu memberi orang bilang kelebihan untuk Spain berbanding Cabo Verde?
4: Ya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pemain bintang, dia tentunya berkait rapat tentang kualiti individu yang pemain itu miliki. Bukan kita memandang rendah yang KPWD ini tidak mempunyai kualiti yang ada. Kita tetap memberi kredit apabila satu-satu pasukan layak ke Piala Dunia. Sudah tentunya pemain-pemain negara tersebut dibarisi oleh pemain yang mempunyai kemampuan untuk beraksi di kejuaraan yang berintensiti tinggi. Tapi kita kena ambil kira tentang apa yang Ozil cakap tadi. Pemain bintang ini sudah tentunya memberi kelebihan yang sangat banyak, sebab dia sudah di label mempunyai kualiti yang untuk beraksi di peringkat yang kompetitif, dan mempunyai satu vision yang sukar dijangka. Unpredictable player ini. Betul. Dia sukar dijangka.
3: Ya, dan kita difahamkan pasukan yang Spain lawan ni, Cabo Verde ni, kira macam pertama kali beraksi di Piala Dunia. Okay, jadi sudah pastinya semangat dan juga excited pemain-pemain ini memang sangat-sangat tinggi. Apa pendapat Coach berkaitan dengan negara ini?
4: Ya, sudah tentunya satu-satu negara yang layak pertama kali ini mempunyai satu kegairahan atau satu, orang bilang, yang mereka perlu tunjukkan di kejuaraan ini. Lebih-lebih lagi pemain ini mencari sesuatu untuk menaikkan satu level untuk mereka secara individu. Pemain-pemain ini untuk mencari, orang bilang, market value. Inilah satu-satu platform yang mereka ada. Tapi dari segi bola sepak, kegairahan, berlari dan orang bilang satu orang bilang satu kegairahan, dia tidak mencukupi. Satu semangat, satu kegairahan, dia perlukan quality. Lebih-lebih lagi Piala Dunia ini dia berlangsung 4 tahun sekali.
3: Betul.
4: Jadi kita tidak boleh bergantung kepada semata-mata kepada tentang apa ini kegairahan atau semangat juang. Dia memerlukan quality yang sangat lengkap.
3: Mm-hmm. Okay, jadi untuk tekaan perlawanan ini, coach sendiri meneka kira-kira berapa kosong lah perlawanan ini, coach?
4: Saya tidak juga terlalu memandang rendah tentang KP Verde ini, sebab saya rasa jurulatih mereka juga, KP Verde ini jurulatih mereka juga adalah seorang jurulatih yang sangat berpengalaman. Jadi dia mengambil kira satu dari segi ranking. Nah, sebab dia kena realistik, ranking ini terlalu jauh. Jadi dari segi taktikal, saya rasa KP Verde ini lebih kepada defensive game.
3: Wow,
4: defensive
3: okay.
4: game. Saya tidak bercakap secara spesifik sama ada dia melakukan satu defensive yang low block, mid block atau apa ini orang bilang dari segi defensive keseluruhan. Hmm. Dan saya menjangkakan bahwa satu mereka akan hanya menunggu dan melihat kepada daripada bertahan transition kepada menyerang.
3: Hmm.
4: Itulah satu-satunya peluang yang mereka cuba cipta. Tapi saya rasa ini Spain sudah meramalkan sebagai seorang sebagai pasukan yang lebih berpengalaman lah.
3: Hmm, betul. Jadi rasa-rasanya berapa kosong ini keputusan? Rasa-rasanya?
4: Saya mengambil pendekatan daripada first half ke second half. Sekiranya KP Verde ini mampu untuk less deficit around 1-0 atau 2-0 di masa pertama, saya rasa mereka mampu untuk menyaingi atau mengimbangi peluang di masa kedua. Tapi sekiranya KP Verde ini dijaringkan lebih awal, ini akan membunuh keyakinan mereka, sebab bola sepak ini adalah
3: kejam.
4: Ya, bukan semata-mata adalah sebagai pasukan yang untuk bertahan, tapi dia lebih kepada moral permainan untuk dikekalkan sepanjang 90 menit.
3: Okay, jadi untuk tekaan gol itu kiranya 1-0 lah kan?
4: Saya mengambil 3-0 lah.
3: 3-0 lah. Spain 3.
4: Dia Spain 3, KP Verde 0 lah.
3: Okay, alright. Jadi seterusnya kita beralih kepada perlawanan untuk Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pada 3 pagi ini. Untuk kedua-dua pasukan memang kita difahamkan ada pemain-pemain yang bintang juga di sana, seperti di Mesir Mohamed Salah ada. Di Belgium sendiri kita ada pemain berpengalaman Kevin De Bruyne. Jadi mungkin untuk perlawanan ini macam mana, coach? Mungkin boleh apa ini bagi pendapat lah untuk ramalan
4: perlawanan. Ya, untuk perlawanan Belgium dan Mesir ini, saya rasa ini adalah perlawanan yang seimbang. Dia bergantung kepada mana pasukan yang melakukan sedikit kesilapan atau kesilapan kecil. Sebab di peringkat Piala Dunia ini jaringan gol boleh berlaku dengan half chances saja. Jadi sebab itu saya lebih suka bercerita tentang kesilapan kecil. Kesilapan kecil ini di peringkat Piala Dunia ini pasukan yang dihukum tidak memerlukan untuk melakukan kesilapan yang besar. Dia hanya memerlukan half chances pun boleh menjaringkan gol. Jadi untuk Belgium dan Mesir ini, kedua-dua pasukan ini mempunyai pengalaman di peringkat kompetitif dan Piala Dunia. Rata-rata pemain ini adalah berstatus bintang. Jadi satu, less mistake, simply mistake. Kedua, pasukan yang berpeluang untuk memenangi, pasukan yang lebih menonjol, lebih perform pada the day, the game lah. Itu dia.
3: Okay. Jadi untuk tekaan gol bagi perlawanan Belgium dan juga Egypt 3 pagi nanti, coach sendiri meramal bagaimana tekaan gol?
4: Saya masih mengambil Belgium menang 2-1 sebab saya mengambil kira attacking force yang Belgium ada sekarang ini rata-rata pemain penyerang attacking di Belgium ini dia perform di peringkat klub, dan beberapa pemain ini juga ada bermain di peringkat Champions League.
3: Betul. Dan kita mau tanya juga coach, antara Belgium dan juga Egypt ini kan Belgium lebih kepada menyerang ataupun Egypt lebih kepada defensif ataupun macam mana, ataupun 50-50 sama-sama aja menyerang, macam mana coach rasa?
4: Saya rasa kedua-dua pasukan ini dia akan mengamalkan modern defending apabila kehilangan bola, tapi sejauh mana, sebab kedua-dua pasukan ini mempunyai kualiti individu penyerang yang tidak boleh dipertikaikan. Jadi saya rasa kedua-dua pasukan mengamalkan open play apabila menyerang, tapi dari segi defensif mereka akan mengamalkan 10 player di bawah bola, di bawah level bola, sebab inilah rata-rata pasukan ini apabila bermain di perlawanan pertama mereka lebih berhati-hati dahulu.
3: Betul. Jadi untuk Piala Dunia 2026 ni coach, kalau coach sendiri memilih negara apa coach yang boleh high chances untuk menjuarai Piala Dunia ni coach?
4: Ya, selain daripada saya memilih pasukan yang sering masuk ke top 8 atau quarter final, saya juga menjangkakan ada 1-2 pasukan yang akan melakukan upset, terutama daripada pasukan tuan rumah US dan juga Meksiko, sebab ya, biarpun di peringkat dunia, di peringkat liga atau di peringkat pemain profesional ini, mereka sentiasa akan menagih pemain ke-12, yaitu penyokong. Jadi sebab itulah, selain daripada yang pasukan yang sering masuk top 8, Brazil, Argentina, Jerman, saya tetap mengambil sikap terbuka memilih US dan Meksiko juga berpeluang.
3: Ini kira dark horse lah dengan coach.
4: Dari segi personally saya masih memilih Germany lah.
3: Woi.
4: Germany ini dia mengambil track record yang konsisten last 3 World Cup. Jadi saya tetap memilih Germany berpeluang untuk menjuarai lah.
3: Bagaimana pula dengan Portugal coach? Itu pilihan saya Pak coach.
4: Portugal ya, memang tidak dinafikan sebab okay, di barisan midfield dan attacking ini mereka mempunyai beberapa nama besar, yaitu Vitinha, Cristiano Ronaldo, Bruno.
3: Betul.
4: Tapi kita tidak boleh bersandarkan atas dasar nama, kita kena bersandarkan atas current performance, sebab Piala Dunia ini menagih prestasi semasa. Sebenarnya prestasi semasa ini memainkan peranan untuk membimbing pasukan itu untuk layak ke peringkat lebih jauh.
3: Okay. Jadi bagi coach sendirilah, Cristiano Ronaldo yang nama besar nih kan, adakah dia masih lagi relevan untuk Piala Dunia yang terakhir kalinya ini?
4: Ya, sudah semestinya Cristiano Ronaldo ini memang tidak boleh dinafikan, dia sentiasa mempunyai quality untuk bermain di mana-mana kejohanan besar. Satu, dia mempunyai satu, bagi saya dia mempunyai satu mental strength yang sudah lengkap. Kedua, mungkin dari segi physically dia mungkin sudah dibatasi, tapi yang paling penting dia sentiasa mempunyai scoring instinct dan mempunyai satu karakter yang saya rasa di kejohanan Piala Dunia ini dia tidak semua pemain ada. Jadi mungkin Portugal menyerahkan dia untuk menagih aspek-aspek yang tidak ada dengan pemain Portugal yang lain.
3: Okay, kita ada pendengar nih, dia bertanya, Jackson Tagua bah, dia bertanya di sini di TikTok Live, dia bilang apa pendapat coach dengan wakil Asia yang memang cukup-cukup bagus sekarang ini, macam Australia, Japan dan juga Korea. Pandangan coach sendiri untuk prestasi dorang game pertama untuk Asia punya?
4: Ya sudah tentunya seperti yang kita tahu Japan ini last five match friendly ini dia mempunyai satu keputusan yang sangat positif, menang dengan Brazil, menang dengan Germany, dan menang dengan beberapa pasukan yang besar. Tapi kita kena ingat orang bilang Persia yang berada di peringkat friendly ini dia tidak sebesar di peringkat Piala Dunia. Jadi ini satu faktor yang akan menjadi turning point kepada pasukan Jepun maupun Australia maupun Qatar. Sejauh mana adaptation pressure ini menentukan konsistensi di peringkat kumpulan dan juga peringkat kalamati. Bukan kita menidakkan pasukan Asia ini, tapi kita dapat melihat kojonan-kojonan atau klub-klub yang mampu bersaing ini di peringkat World Club Championship, Champions League, dia tidak dibarisi oleh pasukan-pasukan dari Asia.
3: Okay, Coach Billy, ada lagi satu komen di sini si Siba Kumar, kita punya legend juga. Okay, dia bagi tahu siapa rasanya bakal pemain yang akan bersinar dalam Piala Dunia kali ini. Ngam-ngam dia masuk sini, jadi Coach bagi tahu lah siapa pemain yang bakal bersinar untuk Piala Dunia kali ini.
4: Ya sudah tentunya pasukan yang belum beraksi seperti Spain, kita ada beberapa nama yang perlu di-highlight seperti Rodri, Gavi dan juga Lamine Yamal. Dan pasukan-pasukan yang sudah beraksi pula seperti Sweden, Ayari, ini kena diambil perhatian. Sebab dan juga pemain daripada Maroko, dia baru berusia 18 tahun tetapi menunjukkan satu permainan yang sangat matang. Inilah menentukan satu market value yang boleh didiman oleh pemain-pemain yang disebut tadi, tapi masih terlalu awal untuk kita bagi mereka rating yang bahwa ini mereka mempunyai satu quality yang orang bilang sebaris dengan nama-nama besar sebelumnya. Jadi dia kita dapat lihat apabila satu konsistensi yang berlaku apabila di peringkat kalamati, sejauh mana mereka boleh adapt World Cup ini adalah satu kejohanan yang berprestis tinggi.
3: Okay, Coach, terima kasih untuk analisis dan juga orang bilang perkongsian berkaitan dengan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti dan juga 3 subuh. Okay, apapun minta maaf kalau mengganggu malam-malam macam ini. Dan apapun kami dari Sabah FM, thank you so much lah, Coach.
4: Okay.
3: Alright, selamat malam, Coach.
4: Okay, malam.
3: Alright. Okay, itu tadi bersama dengan Coach Billy Thorn, okay, yang pernah membimbing skuad bawah 23 tahun Sabah musim lepas. Dan seterusnya kita akan bersama-sama dengan seorang lagi Coach, okay, tapi ini untuk perlawanan Saudi Arabia dan juga Uruguay, Iran dan juga New Zealand. Jadi kita melayan dulu lagu FIFA World Cup tahun 2002. Okay, layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, bah.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membantras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari RM103 juta, Februari RM106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya RM563 juta dan bulan April RM647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal tinggal seorang aja. Setelahnya semua spesifikasi tu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer reverse sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12.30 malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat, Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, sembang bola dunia kembali lagi di Sabah FM. Kali ini kita bersama dengan dua orang. Wow, dijaga. Yang seorang ni bakal-bakal DJ Sabah FM bersama DJ Syafif. Selamat malam DJ Syafif.
4: Selamat malam Fazil.
3: Okay, kita ada seorang jurulatih instructor dan juga kiranya pegawai teknikal Safa, betul?
4: Ya, betul.
3: Ya, selamat malam Coach Roni.
4: Selamat malam Mozel.
3: Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa malam ini datang untuk sembang bola dunia lah. Okay, kalau tadi kita sudah pun bersama dengan Coach Biliton menganalisis perlawanan di antara Spain dan juga Cabo Verde dan juga Belgium Egypt, dan kali ini kita sama-sama sembang-sembang bola. Okay, ini untuk perlawanan pada pukul 6 pagi nanti di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Okay, untuk perlawanan ini Coach Roni, bagaimana Coach merasakan untuk dua-dua negara ini dalam perlawanan nanti? Adakah dia seimbang ataupun Saudi Arabia lebih menyerang ataupun Uruguay bertahan ataupun menyerang? Mungkin boleh utarakan pandangan coach sendiri.
4: Okey, pada saya ini satu perlawanan yang memang menarik untuk ditonton. Okey, Saudi Arabia seperti yang kita tahu liga dia sekarang pun salah satu liga terbaik
3: di, dunia.
4: Apa, di dunia. Okay. Cuma Saudi Arabia, okay, kalau kita imbas balik, Saudi Arabia ni kalau dalam sejarah Piala Dunia dia pernah mengejutkan pasukan Argentina.
3: Ya, betul. Perlawanan pertama kan?
4: Betul, Piala Dunia
3: 2022.
4: Betul, 2022. Yeah. So tidak mustahil pagi ini,
3: ya,
4: kejadian yang sama. Betul. Mungkin orang cakap berulang kembali. Okay. So pada saya, kalau tengok daripada orang cakap
3: atas kertas lah,
4: atas kertas satu perlawanan yang seimbang lah. Okay. Dan macam yang DJ Ozil cakap tadi, soal menyerang ataupun bertahan, pada saya memang kedua-dua pasukan saya rasa oleh kerana perlawanan pertama mungkin berhati-hati. Okay. Tapi dalam masa yang sama tidak mustahil mereka akan menyerang
3: habis-habisan
4: lah untuk mendapat keputusan yang baik untuk, betul, pasukan masing-masing pada perlawanan pertama ini.
3: Jadi kita nampak sendiri Saudi Arabia pun pemain-pemain dia semakin berkualiti.
4: Betul.
3: Jadi mungkin Safif sendiri, bagi Safif sendiri, Uruguay dan juga Saudi Arabia malam ini untuk subuh nanti perlawanan seimbang ataupun mungkin pandangan Safif sendirilah.
5: Mungkin Saudi Arabia akan main defensif lah.
3: Defensif ah. Uruguay?
5: Uruguay akan mencari tiga mata pertama untuk group H, first stage group H untuk pagi besok jam 6 pagi. Sebabkan Uruguay punya attacking
3: okay lah,
5: front pun bagus. Ada Darwin Nunes, ada Berberde, ada Bentancur. Saudi Arabia kita tahu diorang memang akan main defensif terus main counter attack.
3: Okay.
5: Jadi kalau bagi saya chances peluang untuk Saudi Arabia ada. Jika disiplin lah,
3: yeah,
5: defensif dorang, pertahanan dorang disiplin. Uruguay kalau dorang punya attacking tajam.
3: Okay.
5: Tidak mustahil untuk menjaringkan gol.
3: Okay. Jadi untuk coach sendiri, perlawanan di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay, tekaan gol-gol untuk perlawanan ini.
4: Tekan saya untuk perlawanan ini Saudi Arabia 1 Uruguay 1.
3: Wow, okay, macam mana Syabib sendiri?
5: Bagi saya mungkin Uruguay 3.
3: Wow.
5: Saudi Arabia 2.
3: Okay, Coach Roni 1-0, Syabib
4: 3-2.
3: 3-2 kan? Coach Roni tadi 1 sama.
4: Seri
3: kata tadi. Oh, okay, okay. Seri bermakna kita akan nantikanlah untuk game pada 6 pagi nanti di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Oke, beralih untuk perlawanan seterusnya pada pukul 9 pagi di antara Iran dan juga New Zealand. Oke, bagi coach sendiri macam mana untuk ramalan perlawanan ini?
4: Oke, untuk perlawanan Iran melawan New Zealand.
3: Mm-hmm.
4: Oke, kalau kita tengok pun dari segi pengalaman bermain di Piala Dunia, Iran telah menyertai Piala Dunia sebanyak 6 kali.
3: Okay.
4: Sementara New Zealand 3 kali. Mm-hmm. Dan juga dari segi ranking, Iran di ranking ke-20.
3: Okay.
4: New Zealand di ranking 85.
3: Mm-hmm.
4: Pada saya memang kelebihan kepada pasukan Iran.
3: Mm-hmm.
4: Tetapi kita tidak nafikan
3: mungkin
4: ada kejutan. Mm-hmm. Daripada pasukan New Zealand.
3: Ya, okay. Bagaimana pula dengan Syafif sendiri untuk perlawanan Iran dan juga New Zealand?
5: Perlawanan Iran dan New Zealand mungkin kita akan tengok dari segi siapa akan membuat kesilapan.
3: Ya. Okay.
5: Jika pertahanan Iran ataupun pertahanan New Zealand tidak sebegitu on form pada perlawanan tersebut,
3: sudah pasti akan dihukum
5: oleh pemain lawan.
3: Okay. Jadi untuk perlawanan ni coach, macam mana tekaan coach sendiri untuk perlawanan ni?
4: Okay, saya menjangkakan Iran akan menyerang.
3: Mm-hmm.
4: Iran 2, New Zealand 0.
3: Iran 2, New Zealand 0.
4: Betul.
3: Okay, yakin? Okay, siapa pula?
5: Saya akan ambil 0-0 ataupun kelebihan tu adalah bersama Iran lah.
3: Iran
5: sebab.
3: Tapi tetap 0-0 lah.
5: 0-0 atau 1-0 kepada Iran.
3: Oh, bermakna Iran 1 lah.
5: Iran 1.
3: Oh, okay, alright. Jadi itu antara ramalan dan juga tekaan di antara DJ Syafif dan juga Coach Roni. Jadi saya mau tanya dulu sebelum kita mengakhiri ini, kita mau tanya Coach Roni dulu lah sendiri. Kalau bagi Coach Roni, kalau sudah beberapa perlawanan kan dan juga melihat dalam kelayakan Piala Dunia semua negara ini, apa negara yang Coach rasa high chances untuk juara kali ini?
4: Okay, saya bukan peminat pasukan nih, okay. Tapi saya jangkakan pasukan-pasukan seperti Perancis,
3: mm-hmm.
4: Okay, pasukan daripada negara Eropa lah.
3: Okay. Okay.
4: Saya jangkakan Perancis ataupun Spain berpeluang besar untuk kejohanan kali ini.
3: Kenapa coach pilih dua tu tim?
4: Satu dari segi pemain yang mereka ada,
3: mm-hmm.
4: Satu lagi pengalaman mereka lah di Piala Dunia. Okay. Itu memainkan faktor penting untuk sejangkakan mereka ada peluang besar untuk memenangi kejohanan kali ini.
3: Kalau saya berikan dua pilihan negara yang membuat kejutan dalam Piala Dunia ini, coach pilih apa?
4: Okay. Kejutan lah.
3: Kira macam dark horse lah gitu.
4: Okay. Oleh kerana kita dari Asia, okay, kalau kita tengok dua okay. Pasukan yang telah bermain sebelum ni, tidak mustahil pada saya pasukan seperti Jepun.
3: Jepun, okay.
4: Jepun ataupun Korea, wakil daripada Asia ni, untuk memenang itu tidaklah.
3: Okay. Tapi kejutan lah.
4: Kejutan mungkin.
3: Mungkin ke 4 besar, 8 besar.
4: Tidak mustahil.
3: Betul.
4: Tidak
3: mustahil. Okay. Ya. Itu pandangan Coach Roni sendiri. Untuk DJ Syafif pula, Syafif melihat sendiri negara-negara yang sudah pun beraksi dan ada lagi beberapa negara belum beraksi. Untuk kali ini Piala Dunia 2026 Pip, apa yang kau rasa akan juara?
5: Saya kena tengok semua perlawanan lah. Kita belum tengok lagi Spain. Spain akan main tengah malam ni, pukul 12. England pun belum lagi main. Portugal pun belum lagi main. Kita kena tengok semua. Argentina. Jadi kalau saya pasukan pilihan untuk ke final di antara Spanyol dan Perancis ataupun
3: O3 ada
5: ataupun Spanyol dan England.
3: Oh, antara itulah France dan England. Kenapa pilih negara ni?
5: Sebab mungkin liga dorang tu sangat kompetitif lah. Liga dorang tu lebih bagus daripada, bukan cakap liga lain tidak bagus, tapi dia lebih kompetitif. Dan pemain-pemain pun macam Spanyol, dia bawa pemain lebih muda untuk World Cup ni, Piala Dunia ni. Sebabkan mungkin pengalaman untuk mereka merasai bermain di Piala Dunia. England pula, pemain-pemain yang macam dulu, macam Frank Lampard, Gerrard, Paul Scholes, Ferdinand, sudah tidak ada. Jadi pemain-pemain sekarang tu yang perlu mencipta nama. Dan juga pemain-pemain sekarang pun yang England ada tu berkualiti lah. Daripada yang bukan yang daripada yang sebelum ni. Cumanya last Euro dulu pun England yang pergi final.
3: Jadi tadi Sabib ada sebut beberapa player, tapi ada satu pemain yang dia tidak sebut, Rooney. Bermakna Rooney tidak hebat lah kan.
4: Sebelah dia saja.
5: Wayne Rooney adalah idola saya.
3: Okay. Jadi kau rasa untuk negara yang membuat kejutan kali ini, apa negara dia?
5: Mungkin negara Maroko.
3: Wow, satu saja, dua saya bagi, saya minta dua. Apa lagi? Maroko dengan
5: untuk negara Arab ni Maroko lah. Untuk Asia pula mungkin Jepun.
3: Jadi kita sama-sama lihat nanti di hujung-hujung adakah ini negara yang akan membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Dan pasukan yang menjadi pilihan juara, France dengan Spain, tidak pilih Portugal,
5: Portugal tahun ni mungkin nangis lah.
3: Mesti marah nih pendengar-pendengar yang tengah layan sekarang kan.
5: Peminat Portugal, coba lagi.
3: Coach, mau tanya juga untuk pemain muda yang bakal bersinar di Piala Dunia.
4: Pemain muda.
3: Ya, pemain muda
4: bersinar. Pada saya Yamin Yamal.
3: Spain juga. Kenapa coach memilih si Lamin Yamal ni? Adakah dia punya dribble bagus? Dia punya teknik, skill, work rate dia ataupun macam mana coach?
4: Kalau kita tengok kelebihan dia bermain di klub besar.
3: Klub besar Barcelona.
4: Barcelona. Dia bermain di Barcelona dan juga pengalaman dia sebelum ni di kejohanan
3: Euro
4: kan. Dia mencipta nama di situ. So tidak mustahil di Piala Dunia ni dia mempunyai package yang lengkap seperti yang DJ Ozil sebutkan tadi dari segi teknik dia, kelebihan dia, dribble apa semua tu. So ini adalah pentas besar, kejohanan yang besar. So tidak mustahil di pentas Piala Dunia ni dia akan lebih menyerlah lah.
3: Okay, satu lagi coach, bolehkah?
4: Ya.
3: Kasut emas. Mencari terbanyak. Siapa rasanya?
4: Mbappe.
3: Ya. Pip, kau rasa pemain yang akan bersinar, pemain muda selain Lamine Yamal?
5: Pemain muda untuk Piala Dunia ni, player to watch lah kan. Orang bilang player to watch, Valentin Barco daripada Argentina.
3: Wow.
5: Valentin Barco, Michael Olise daripada Perancis.
3: Okay.
5: Dan satu lagi.
3: Siapa?
5: Daripada Portugal lah, tapi dia mungkin untuk timba pengalaman lah.
3: Pemain muda siapa?
5: Pemain muda, Conceição.
3: Sudah pasti. Okay.
5: Kaki kiri.
3: Okay, kasut emas. Pencari terbanyak.
5: Mungkin Harry Kane lah.
3: Harry Kane. England juga. Okay.
5: Harry Kane.
3: Not bad. Kenapa Harry Kane?
5: Sebab dia mendapat Golden Boot di Bundesliga.
3: Okay.
5: Pengalaman dia pun dia di on top of the
3: prime lah.
5: Prime dia lah sekarang ni. Jadi kalau dia boleh dibagi bola, dia boleh finish.
3: Okay.
5: Jadi dia sudah membuktikan dia boleh mendapat kasut emas lah untuk kejohanan kali ini.
3: Okay.
5: Sebab kalau saya mau pilih Mbappe, dia tidak akan, dia akan bersaing dengan dia punya, dia punya teammate sendiri, yaitu
3: sebab
5: Dembele.
3: Betul. Sudahlah anugerah Ballon d'Or pun dia kan, Dembele.
5: Betul.
3: Iya. Yeah. Jadi untuk coach sendiri Golden Glove, ini kali coach melihat siapa rasanya? Adakah Brazil Alisson Becker? Adakah Pickford England? Adakah penjaga gol seterusnya yang lain? Bagaimana coach merasa? Siapakah Golden Glove? Awal-awal lah kita sudah bincang nih untuk Golden Glove, padahal masih awal lagi. Tapi mungkin coach boleh shortlisted lah. Mungkin Jerman pun ada Neuer kan?
5: Iya.
3: Iya, yeah, Manuel Neuer.
4: Okay. Pada saya untuk Golden Glove nih ya. Tidak mustahil New Year.
3: Ya. Neuer, Emmanuel Neuer. Jerman.
4: Jerman sebab apa? Satu pengalaman dia
3: kayak
4: di petas dunia.
3: Penjaga gol Argentina enggak kah?
4: Martinez rasa
3: dia makin tua kan?
4: Bukan faktor tua, kayak faktor tua ini, tapi bagaimana barisan pertahanan sebenarnya? Okay?
3: Bermakna cakap, barisan pertahanan Argentina ini kali goyah lah.
4: Bukan gue, tapi saya rasa
3: kurang.
4: Berbanding Jerman, saya lebih memilih Jerman, menjaga gol Jerman.
3: Iya betul. Saya setuju dengan pendapat yang dikongsikan oleh Coach Roni, sebab kita melihat lagi Tottenham, Romero di sana kan, dorong jatuh lagi di liga bawah, jadi dan prestasi dia pun tidak berapa. Martinez, MU punya center back pun jarang-jarang dimainkan sebab kecederaan.
4: Ya,
3: okay, Sabib, Golden Glove untuk Piala Dunia.
5: David Raya.
3: Wow, woi, reserve to the husband.
5: Dia Champions League finalist pula.
3: Ya.
5: Ya, mesti dia.
3: Oke, okay, kita
5: tinggal di malam.
3: Oke, okay, kita tinggal di malam. Siapa plus 11?
5: Plus 11 Spanyol. Tapi
3: ya,
5: sebab saya rasa David Raya lah akan diberi peluang bagi untuk Piala Dunia nih.
3: Okay, jadi tengah malam nanti kita sama-sama saksikan adakah David Raya first choice ataupun second choice.
5: Kalau bukan David Raya, mungkin Diego Costa lah. Diego Costa, kiper Portugal.
3: Oh, okay, sudah pastilah, masih muda lagi.
5: Kita tengok macam mana nanti kejadian dia.
3: Okay, jadi ini analisis untuk perlawanan Saudi Arabia, Uruguay, Iran, New Zealand, dan sambil sembang bola dunia malam ini bersama dengan Coach Roni dan juga DJ Syafif. Jadi kalau kamu sendiri, apa negara yang kamu rasa boleh juara? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kali pandangan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Jadi terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersama Chris dengan Memegian Hati, membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Pokok, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temolo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok, di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juriah Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, anak Anton, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumlensa jeringan purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena cas RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Dan inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank kan, tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit, ambil je lah duit tu, dah tak kena cas lah mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh, kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar, cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Head banging, Abang Lori, pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nek Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mystic. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun, kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor, Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya, masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Awar, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Kasih hentak kepala. Merusi lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bond. Membawa kita ke 1.9 benih pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional lagi yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional lagi yang buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk atil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai dah tak payah dah. Siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu lagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohatun, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nur Lia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra. Mantap, terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir, kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan, Paman Ujang Selatan, Go Utara, Pong-pong-pong Abang Luri ya. Pilot Darah, The Gang Rimba, Bang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri, brother-brother bus, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke 72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah, mana menang mudah. Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya? Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah. Ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Arbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isah, Jajah 83, Abang 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noliza Wati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashami, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Wan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Alin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang kena bagi horn dekat saya, ya? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujang katil dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan members lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan, tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80, Azhar Pendang, kita ada Mastura, Yus YMC, Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, headbanging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azliza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan, macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni, dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan. Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis, terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zali Nasir, Rinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, Ayai, PHY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack pun ada dia, Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya, itu yang kita nak tu. Terima kasih lah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau, Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
jutaan pendengar geng-geng buruh hantu. Semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt? Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap. Ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin. Kasut dah buruk. Dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah. Azizah 80. Hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasa buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt melalui Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik resi nasional game berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya. Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaida tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan bulan lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Buju Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fauzia Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Kadil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi, salam segar Sabah FM, salam Malaysia Madani. Inilah edisi Selasa 16 Jun 2026 bersama Edwin dan juga Ikhle.
4: Betul, apa kabar hari ini? Kami akan kasih kawan kamu dalam segar Sabah FM selama 4 jam, iaitu 6 hingga pukul 10 pagi.
3: Ya, okey. Jadi terima kasih untuk kamu yang dengar dari subuh tadi sampai sekarang sambil-sambil tengok perlawanan pada pagi ini yang berlangsung 6 pagi ini.
4: Betul.
3: Okay, ada di saluran Sukan Plus, nanti kita kasih tahulah perlawanan ini. Jadi bagi anda yang menengok TV itu sambil dengar Sabah FM memang terbaiklah.
4: Ya, okay, bangun-bangun awal pagi gara-gara mau tengok bola saja kan. Semestinya apa ni, ada juga tim kamu untuk pagi-pagi hari ini. Jadi kongsikanlah kepada kami sambil-sambil juga. Kita akan kongsikan banyak lagi info selepas ini. Dan juga Eden, selepas ini kita kongsikan info cuaca juga kan.
3: Betul. Terus dengar Sabah FM,
4: lebih menyegarkan.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah, ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Ya, ini untuk 16 Jun 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Untuk sebelah pagi, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan. Di pedalaman, ribut petir di beberapa tempat, manakala di Pantai Barat Tawau, Sendakan dan Kudat, hujan di beberapa tempat.
1: Okey, itu cuaca sebelah pagi ini. Petangnya pula, diramalkan kalau anda berada di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sendakan dan Kudat, nampaknya macam keseluruhan negeri Sabah akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Hanya di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat.
2: Okey. Kalau untuk sebelah malam pula, pedalaman Tawau dan Sendakan, ribut petir juga beberapa tempat. Di Labuan, hujan di kebanyakan tempat. Manakala di Pantai Barat dan Kudat, hujan di beberapa tempat. Oh, kebanyakan tempat memang semua hujan lah.
1: Okey, apalagi kalau petang lah yang selalunya hujan kan, menjelang petang nanti memang sentiasa begitulah berlakunya.
2: Iya, jadi untuk yang tempat-tempat yang selalu dinaiki air sebab mungkin berdekatan dengan sungai kan, jadi sentiasa pekalah dengan keadaan sekelilingnya.
1: Okey, pagi ini kalau anda saksikan di saluran Sukan Plus, betul, Saudi Arabia menentang Uruguay secara langsung. Sudah pun berlalu lebih kurang 8 minit 50 saat perlawanan ini. Jadi sambil-sambil kamu dengar Sabah FM, sambil-sambil juga kamu boleh tengok perlawanan Piala Dunia di saluran Sukan Plus ataupun di RTM Klik.
2: Iya, dapatkan secara percuma, muat turun sekarang ini yang belum muat turun, dan anda boleh terus menyaksikan secara langsung.
1: Iya, selepas ini kita akan kongsikan pula macam mana keadaan trafik. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Pulau Tiga yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai Taman Negara oleh Kerajaan Negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan ada sedikit perlahan, lebih kurang 8 minit kelewatan sedang berlaku. Okey, ini berhampiran dengan Bulatan di Pekan Tuaran. Berikutnya di Jalan Sulaman pula di hadapan Intan Kampus Sabah dilaporkan berlaku kesesakan 8 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala di kawasan selepas Pekan Telipuk juga dilaporkan perlahan 4 minit kelewatan berlaku. Di Tebobon mulai perlahan dan sekarang ini saja lebih kurang 3 ke 5 minit. Begitu juga di Jalan Tuaran Bypass dilaporkan mulai sesak dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah dan sekarang ini lebih kurang 12 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Di Jalan Tuaran ini melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan sudah pun perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak. Sekarang ini mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit. Seterusnya Jalan Taman Awam Teluk Likas ataupun di kawasan Jalan Tun Fort Stevens juga dilaporkan mulai perlahan akibat pertambahan kenderaan pada waktu ini 6 minit masa pemanduan. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, dari Jalan Damai dan juga Jalan Tuk Likas juga dilaporkan perlahan pada waktu ini mengambil masa 10 ke 15 minit. Berikutnya kita kongsikan keadaan trafik di laluan Jalan Kolam Minintot. Sekarang ini dilaporkan juga perlahan menuju ke Jalan Kolam disebabkan waktu puncak dan juga pertambahan kenderaan pada waktu ini dan mengambil masa lebih kurang 5 ke 8 minit. Seterusnya juga kita mau kongsikan keadaan trafik di laluan Pinampang Tambunan menghala ke Dongon juga perlahan 12 minit masa pemanduan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon juga perlahan 6 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 13 ke 15 minit. Dan seterusnya kita kongsikan ini di Jalan Pengat Lokawi menuju ke persimpangan Meruntum ataupun SMK Kinarut juga mulai perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan. Okay? Jadi berhati-hati bagi anda yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Sekiranya ada info trafik yang anda ingin kongsikan, boleh ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Sejak peluncuran strategi pemberantasan rasuah nasional 2024-2028 pada 7 Mei 2024, kerajaan telah berjaya menurunkan indeks persepsi rasuah dari tangga ke-61 pada tahun 2022 ke tangga ke-57 pada tahun 2024. Penurunan ini turut didorong oleh usaha kerajaan selepas penubuhan jawatankuasa khas indeks persepsi rasuah negara.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Apra Sabah FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Sabah bakal disemarakan dengan pelbagai pengisian berteraskan ilmu, perpaduan dan kasih sayang. Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Dato' Malai Ali Malai Ahmad berkata, sambutan itu bukan sekadar menandakan permulaan Tahun Baharu Islam, malah mengajak umat Islam melakukan penghijrahan diri ke arah yang lebih baik dari segi akhlak, ilmu dan hubungan sesama masyarakat. Dato' Malai Ali berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti, teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak, jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
0: Jangan lalai, bertindaklah dengan bijak dan waspada.
2: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
9: Segar Sabah FM bersama Edwin dan juga Iqlir pagi ni. Sambil-sambil anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia, Saudi Arabia menentang Uruguay. Tadi ada beberapa percubaan untuk menjaringkan gol tetapi berjaya ditepis oleh penjaga gol. Memang hebat jugalah. Dua-dua kuat sana.
10: Dua-dua. Sangat-sangat hebat sebab di minit yang ke-37 kan sekarang ni. 38 ngam-ngam. Minit yang 38 masih lagi 0-0.
9: Okey, belum ada apa-apa jaringan gol setakat ini tapi masih lagi awal. Ini baru separuh masa yang pertama.
10: Betul. Okey, kami akan kongsikan lagi apakah keputusan nanti dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus layan segar lah.
9: Okey.
10: Okey, kami mau kongsikan ini. Ini untuk motivasi hidup hari ini. Mengenai banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang.
9: Iya. Wow. Okey. Belum habis lagi. Ajari hati untuk selalu sabar dan bersyukur. Okey, jangan kejar benda yang banyak saja, ataupun orang bilang hidup hanya hidup senang saja, tetapi tenangnya ni ada, sabarnya ni ada. Itu nama mau juga itu.
10: Kalau semuanya ada tapi tidak tenang, sama juga kan, rasa macam tidak best tu hidup.
9: Betul.
10: Kan?
9: Betul. Lepas tu sudah hidup senang tapi dan tidak lagi bersyukur, itu pun tidak bagus juga.
10: Tidak bagus juga. Jadi sentiasalah bersyukur juga.
9: Okey.
10: Jadilah kejarlah ketenangan. Sebaliknya daripada mengejar kesenangan.
9: Itu lagi bagus orang bilang kan, mengejar ketenangan.
10: Betul.
9: Okey, lain terus ini dia Eliana, Kalis Rindu.
10: Sabah FM.
9: Bagus, Ba.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Ya, lagi update kita mau kasih tahu ini berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia. Saudi Arabia menentang Uruguay. Saudi Arabia telah pun berjaya menjadikan gol pada minit ke-41 tadi. Akhirnya.
1: Jadi sekarang ini mata kemenangan daripada Saudi Arabia adalah 1, Uruguay 0.
0: Jaringan dari AL Amri pada minit ke-41 dan sekarang sudah pun masuk. Habis sudah separuh masa yang pertama ini.

0: tapi tambahan masa 4 minit sedang berlangsung.
1: Okay. Jadi kalau kamu ada skor sudah, mungkin kamu mau tekalah Uruguay berapa dan juga Saudi Arabia berapa kan? Kamu boleh kongsikan sama kami, jadi kita tengok nanti kita kongsikanlah dia punya keputusan nanti.
0: Iya, okay.
1: Okay, Edwin, tadi kita kongsikan kan kita mau mencari ketenangan.
0: Okay.
1: Walaupun kesenangan, tapi kalau tidak tenang ini maksudnya
0: susah hati
1: juga
0: kan?
1: Tidak juga tenang lah, bahkan. Ini satu cerita apa nih, individu yang sangat kaya.
0: Okay.
1: Kalau kita sebut nama dia ni memang semua orang tahu lah. Namanya Elon Musk.
0: Okay. Yang dilaporkan menjadi trilioner pertama di dunia. Susulan tawaran awam permulaan IPO besar-besaran syarikat berkenaan baru-baru ini. Tetapi apa yang menarik perhatian lah kan, walaupun dia bakal ataupun bukanlah bakal, memang menjadi trilioner pertama di dunia ni, menarik perhatian sebab kontra ketara dalam gaya hidupnya apabila dia memilih untuk menetap di sebuah rumah pasang siap yang serba ringkas.
1: Serba ringkas, maksudnya dia kerap tinggal di sebuah rumah kecil yang berkeluasan 400 kaki persegi.
0: Kecil sejak.
1: Betul. Ini dia memilih untuk tinggal di Texas dan kediaman itu kecil, sekecil 400 kaki persegi itu terletak berhampiran kemudahan satu lokasi utama untuk satu program yang kita kenal Starship.
0: Bila kecil dia punya rumah tu, tapi penting dekat dengan ofisnya lah gitulah kan. Tapi itulah selalunya kalau orang yang kaya ni, kaya raya ni, kita anggap diorang ni mesti ada rumah besar, banyak rumah. Tapi Elon Musk di sebaliknya, dia hanya ada rumah ringkas ya. Tapi rasanya memang dia banyak rumah juga.
1: Betul.
0: Cuma dia pilih rumah yang dekat dengan kawasan pejabatnya. Dan dalam kediaman itu hanya merangkumi ada ruang tamu kecil, bilik tidur, kawasan dapur serta bilik air asas yang dilengkapi gabungan tap mandi dan pancuran.
1: Iya, kalau kita kan memilih tinggal hotel kan, sebab ada servis lah kan. Tapi dia tidak. Dia memilih kediaman yang memang untuk dia saja dan sangat kecil. Dan sebelum ini pernah menggambarkan reka bentuk rumahnya itu 20x20 kaki itu sebagai agak hebat kerana katanya menekankan aspek fungsi dan kesederhanaan tanpa sebarang hiasan mewah.
0: Tapi selalunya lah kan mereka yang berjaya ataupun kaya ni lah kan. Contoh macam Elon Musk di luar negara lah. Siapa itu Mark Zuckerberg dan lagi lah nama besar ni kan. Diorang simple ya hidup diorang, tak pakai yang macam mahal-mahal.
1: Tidak menggambarkan brand-brand di baju, di bag.
0: Simple ya, tapi ya tahu lah, walaupun simple mahal juga lah bajunya kali ah.
1: Selainnya kalau yang kaya-kaya ni, dia tidak akan kasih tengok tu brand apa dia pakai. Kalau ada dia punya brand pun yang macam logo kah, kecil-kecil saja. Kalau kamu tengok semua orang punya baju-baju ni, tiada brand.
0: Betul.
1: Tiada brand yang ditayangkan. Tapi sebenarnya dia ada brand lah, cuma dia tidak menayangkan brand tersebut.
0: Maksudnya orang ini simple saja, simple life begitu kan.
1: Simple, yang penting tenang
0: Dan simpanan banyak.
1: Betul. Itu yang sebaiknya. Dan satu lagi yang menarik ini, Edwin, sebenarnya kalau Elon Musk ni, dia banyak sebenarnya menderma dan juga apa ni, banyaklah dia punya CSR yang membantu orang-orang miskin.
0: Itu bagus.
1: Itu sebenarnya ketenangan dia kan.
0: Betul.
1: Tenang. Sebab rezeki dia banyak.
0: Betul. Dan tidak melupakan orang yang mengalami kesusahan.
1: Iya. Ada apa ni, selalu orang cakap di sebalik rezeki kita ada rezeki orang lain.
0: Begitu. Okey, itu cerita berkenaan dengan trilioner pertama di dunia. Banyak lagi perkembangan berita kita bawakan dalam Utama 7 pagi. Sudah pasti dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.
1: Ya, terus saja layan segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia kala itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam peri itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Lagi perkembangan trafik di jam yang kedua dalam Segar Sabah FM. Kita bermula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Kinarut sekarang ini. Juga dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Meruntuh menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan mengambil masa lebih kurang 25 minit. Seterusnya kita kongsikan keadaan trafik dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongon juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan. Manakala dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongon lebih kurang 10 minit kelewatan sedang berlaku. Laluan berikutnya ini di kawasan Jalan Mat Saleh dan juga Jalan Coastal menuju ke pusat bandaraya 3 ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di kawasan bulatan di Sembulan juga dilaporkan perlahan dari arah Jalan Pintas dari arah Jalan Mat Saleh. Sekarang ini saya di kawasan tersebut lebih kurang 5 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan berikutnya Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan 15 ke 20 minit kelewatan berlaku pada waktu ini. Begitu juga di jalan lintas di hadapan City Mall dilaporkan mulai sesak menuju ke pusat bandaraya 6 minit masa pemanduan. Berikutnya kawasan sekolah di Tuaran, Jalan Tuaran dari arah Teluk Likas dan juga Jalan Damai juga dilaporkan masih lagi perlahan 11 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Kesesakan terus dilaporkan berlaku dari arah Jalan UMS terus menerus ke Menara Flyover Menara Kinabalu. Sekarang ini saja mengambil masa 10 ke 15 minit. Dan selepas itu di Jalan Taman Awam Teluk Likas menuju ke Jalan Tun Fat Stevens juga dilaporkan perlahan 5 ke 8 minit. Berikutnya kita mau kongsikan ini keadaan kesesakan yang berlaku di Jalan Tuaran Bypass. Terus dijangkakan berlaku kesesakan lebih kurang 30 minit masa pemanduan diperlukan. Dan ada kemalangan yang berlaku di kawasan tersebut pada 15 minit yang lalu juga menambahkan lagi kesesakan yang sedang berlaku. Seterusnya di Jalan Tuaran berhampiran dengan Pekan Menggatal juga perlahan 8 ke 10 minit masa pemanduan sekarang ini. Laluan berikutnya kita mau kongsikan di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah menuju ke bulatan ke arah Politeknik juga dilaporkan perlahan 16 minit kelewatan. Dan di Tebobon juga dilaporkan sesak 8 minit masa pemanduan. Akhir sekali, ini di kawasan Pekan Tuaran menuju ke bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan masih lagi perlahan 7 ke 12 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Okay? Itu tumpuan trafik di sekitar kawasan di Kota Kinabalu. Kalau anda berada di kawasan pusat bandar seperti di Sanakan, Tawau dan juga kawasan yang lain yang mengalami kesesakan, boleh juga terus update kami, info kami di laman WhatsApp 019-490-4848. Hati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: kasih. Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Sekarang sudah pun masuk minit ke-76. Masih lagi Saudi Arabia mengekalkan jaringan 1, yep. Uruguay 0.
1: Ya, okey. Walaupun banyak percubaan kan, tapi susah betul menembus kan.
0: Mereka punya defense kuat ni. Saudi Arabia punya defense kuat. Tapi masing-masing pun kuat juga sebenarnya. Cuma itulah peluangnya terpulang kepada penjaring itu sendiri, dapat ke tidak.
1: Ya. Begitu kan. Kalau kamu sedang menonton di Sukan Plus sekarang ini secara langsung, marilah kita sama-sama kongsikan apa sebenarnya skor kamu kan. Kalau sekarang ini saya masih skor Saudi Arabia lagi. Kalau Edun cana?
0: Skor Saudi Arabia berapa skornya?
1: Semua 2.
0: 2-0 macam si Eman lah, dia pun dia ya. Saudi Arabia 2, Uruguay 0 dia bilang. Ya. Ramalannya. Kalau ikutkan ini kemungkinan juga boleh jadi 1-0. Sebab kalau strategi selalunya kalau di penghujung-penghujung mau dekat-dekat Lucil penamat ni kan,
1: yeah.
0: Hanya perlu ditahankan skornya itu.
1: Banyak laba yang tiba-tiba cedera kan.
0: Okeylah, kita mau kongsikan. Ini berkenaan dengan El Nino,
1: yeah.
0: Okey, fenomena El Nino yang dijangka bermula dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehinggalah awal tahun 2027. Apa itu El Nino sebenarnya?
1: Iya, yeah, kalau kita lihat daripada Met Malaysia yang kita kongsikan awal-awal tadi, banyak tempat yang diramalkan hujan,
0: okay.
1: Dan juga ribut petir di beberapa tempat. Tapi ini mungkin anda perlu ambil tahu mengenai monsun barat daya yang bermula sudah pun sebenarnya 14 Mei dan akan lebih panjang lagi sehingga September 2026 untuk cuaca lebih panas dan kering apabila daripada biasa sepanjang hari.
0: Okey. Lebih panas lah kan. Jadi keadaan tersebut berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, lepas itu juga meningkatkan risiko kekurangan bekalan air sebab kurang hujan,
1: yep.
0: Tingkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut, dan sudah pastinya kalau ada kebakaran berlaku boleh menyebabkan jerebu.
1: Iya, jadi Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut sehingga 7 hari ke depan. Dan juga selain daripada itu akan mengeluarkan ramalan jerebu, sedia membantu pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA jika betul-betul perlulah.
0: Okey. Itu peranan Met Malaysia, peranan kita juga sebagai masyarakat dapatkan maklumat di aplikasi My Cuaca. Kalau sudah berhadapan dengan cuaca panas, kurang bekalan air, guna air secara berhemah, berjimat, dan elak aktiviti pembakaran terbuka. Ini pun salah satu perkara yang perlu diingat. Jangan buat pembakaran terbuka, kecilkah, besarkah, jangan sesekali.
1: Betul. Okey, jadi sama-sama kita cakna untuk info ini dan pastikan kita betul-betul ambil tahu apa peranan kita sebagai masyarakat.
0: Akhirnya Ikhlas, Uruguay berjaya menjaringkan 1 gol.
1: Alamak, saya punya ramalan.
0: Akhirnya tembus.
1: 1-1 saya sekarang ini di minit yang ke berapa tadi?
0: Minit yang ke-79. Okay.
1: Masa jadi, kita kongsi info tadi. Hebat, hebat.
0: Itulah.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Gempa bumi di Mindanao tiada kesan disempurna. Bekalan bahan api negara kekal stabil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Sanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tiada gegaran dirasai penduduk Semporna dan keadaan perairan kekal normal susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 yang melanda Mindanao, Filipina petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Atas Air Semporna, Suhizan Sahak berkata, pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam berkaitan kejadian itu. Sejurus menerima maklumat mengenai gempa berkenaan, pasukan bomba menjalankan pemantauan di beberapa lokasi sekitar perairan Semporna. Hasil pemeriksaan mendapati tiada ombak luar biasa atau perubahan paras air laut yang mencurigakan dikesan, manakala keadaan perairan berada dalam keadaan normal dan terkawal. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil sepanjang Jun dan Julai tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, jaminan itu dicapai hasil kerjasama erat antara kerajaan, Petronas dan pemain industri dalam memastikan bekalan